0: inovasi penting atau memperlemah lingkungan dari riset dan inovasi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti Brilliant Profesor Sukma Surya. Sukma terang sabuk kelapa kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Ya, 20.000 per pisisnya, Pak Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
2: Lebih ringan dan lebih
1: tahan
2: lama kali ya.
1: Tahan lama betul. Dan ramah lingkungan.
2: Dari tanah kan ya topsoil tanah diambil semua.
1: Betul.
2: Genteng berbasis.
1: Ini sabut kelapa berkoir betul sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Pak. Nah betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Brin Arif Satria menjelaskan, Brin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari inovasi Brin berbasis seperti dari kelapa.
3: Brin telah ada teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari kulit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di NIAS berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi pernah dicoba di NIAS Sumatera Utara saat meninjau booth atau pameran genteng. Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden genteng injak genteng memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Jakarta, dari Pol 3 terus mendera untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelenggaraan program makan bergizi di wilayah tertinggal dan perkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional PMBD.
5: Lihatkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal terdepan. Mobil dan rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin koordinator bidang pangan Zulkifli Hasan. Kemarin, pemerintah memprioritaskan Papua Nusa Tenggara Timur NTT dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3 yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Pondok pesantren berasrama dengan jumlah lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara tahap berdasarkan hasil prioritas dari lebih 30 dapur yang masuk dalam basis data sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi, sempat ramai pernyataan seolah-olah kita buka sekitar 13.000. Jadi, sudah ada di data kita 13.000 lebih dapur yang ada semua, ada yang baru titik juga yang sudah selesai. dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI.
4: Pemerintah meluncurkan platform data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat. Putri melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform satu data zakat, infak, dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Umar mengatakan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Bas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Ahmad Mudi, platform satu data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DSEN). Melalui integrasi tersebut, lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan pemasaran ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia 2040.
8: Platform satu ZIS dikembangkan BAPENAS, Kementerian Agama, dan terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan pemerintah dan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga penerimaan bantuan serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini dari Jakarta. Saya maaf, RRI terus Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia edukasi masyarakat yang benar atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan itu diangkat untuk media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dari keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk perlindungan kepada perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjamannya seperti sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Besar Indonesia (AFPI), NCS Jafar mengatakan, ujung tombak dan masyarakat mengenai pinjaman daring meningkat dan bisa legal dan ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif, sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan tidak atau pinjaman daring OJK. Literasi ini terus menerus ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produk kerja yang tercatat. Joshua Siobik menyampaikannya dalam sesi laporan khusus.
15: Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Dan Pusat Statistik BPS merilis terkait dengan tingkat kerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Ahli Di Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,4%. Dibandingkan dengan PPT di bulan Februari 2026, meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi kelompok produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 722 juta penduduk yang masih mengalami didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi
15: sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Juga sebanyak 1,03 juta orang, sekitar 31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020, Indonesia menembus 200 juta jiwa. Tersebut berdasarkan komposisi Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.700 jiwa, sementara untuk belum kerja mencapai 70.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan banyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN ada 3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini yang di dalam
16: kita. Sekedemikian untuk meningkatkan dukungan Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemenkumham menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3. Yang relatif usia tua ada 7.9. Belum meres ini. Jadi terbesar ya 15 sampai 19 tahun disusul 2,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah
16: atman. Menyikapi jumlah generasi Z milenial mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus memudahkan untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi generasi Sen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat dan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu dari kelompok usia atau kerannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tidak pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikan. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya. Begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah. Kasian kalau menumpuk, apalagi masih di bawah produktif kerja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.

0: kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Turun nasional, namun tidak berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi. Tiga langkah mendesak diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan pengangguran nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Ya, masih bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Fana ya, saya Lisa. Berbani melanjutkan lintas di lintas siang ya Bovendigul. Kebersamaan kita mendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terus bersama Anda, menemani segala aktivitas Anda dari pagi hingga siang, ya sore malam hari nantinya, tentu bersama kami di Lintas Siang. Masih di edisi siar, ya, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kebersamaan kita ada informasi cek fakta. Ada informasi, ya, dan hiburan informasi-informasi kesehatan, ya, laman resmi rri.co.id. Tentunya adalah informasi-informasi kesehatan, informasi dan hiburan pendengar. Di mana ada nantinya kami persembahkan, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda, karena hari ini adalah hari Jumat, di mana kita juga nanti akan mengikuti mendengarkan secara langsung ya sholat Jumat nanti dari Masjid Darul Hidayah 0. Kemudian pendengar kembali dengan serangkaian lagu-lagu religi hingga nanti pada pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga. Selanjutnya ada informasi cek fakta dan musik dan informasi kebersamaan kita pendengar. Itu adalah rangkaian acara yang kami hadirkan ya. Selanjutnya menemani Anda di hari ini ya, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya, di manapun saat ini Anda berada dengan berbagai aktivitas Anda. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur kami hadirkan informasi cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu, pendengar, mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus bayar tiket, ya. Segala dibuat bisnis. Faktanya, pendengar, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek Republik Indonesia, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja yang boleh mendaftarkan diri mulai dari tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus ya 2026. Saudara pendengar, adalah informasi kategori hoax ya. Pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar ya, kategori hoax ya, kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Kemdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar di Ibu Pendigol dan dimanapun Anda berada, ya, masih di frekuensi 90,3 Wajah Relay Warabko 97,5 MHz. Terus bersama Anda pendengar pukul 9.57 waktu Indonesia Timur, ya, di ruang dengar Anda kebersamaan kita sepanjang lintas siang, ya, Bu Vendigo. Saya Lisa masih bersama Anda, senantiasa terus menemani Anda sepanjang lintas siang, Bu Vendigo, dalam segala apapun aktivitas Anda menemani, ya, baik Anda aktivitasnya di dalam ruangan ataupun juga di luar, ya, Anda beraktivitas, ya, semoga senantiasa boleh berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan Anda. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo, ya, Enang Ambe, Neja Nomba, Walina Bokong, Gitlan Lukatukun, saudara dorong semuanya, ya, di mana kebersamaan kita pada hari ini, ya, tentu di lintas siang, apapun yang Anda kesenakan, apapun yang Anda kerjakan, ya, semoga senantiasa, ya, dalam keadaan yang baik dan juga sehat, ya, tetap bersyukur diberikan kesehatan untuk boleh menjalani segala aktivitas Anda baik untuk Anda, ya, di manapun, ya, saat ini Anda berada. Tanggal 7, ya, ya, kita baru di bulan awal-awal, ya, bulan Agustus tanggal 7. Tentunya ada selalu semangat kemerdekaan, ya, yang masih terus terasa, ya. Karena kita lihat, pendengar, ya, nah, tadi ketahui, ya, sudah dilaksanakan, ya, perlombaan-perlombaan tentu untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pendengar, ya, kita saat ini masih di, ya, ada pada keadaan tentu di musim kemarau, ya. Ya, meski sedang berada di musim kemarau, jangan sampai panas dan keringnya, ya, cuaca ini membuat semangat kita ikut surut, ya. Justru di bulan kemerdekaan ini semangat kebersamaan harus semakin menyala tentu. Ya, di Bovendigo, ya, suasana kemerdekaan mulai terasa, ya, lewat berbagai kegiatan dan perlombaan yang sudah dilaksanakan seperti lari dan tarik tambang, ya, hari ini. Ya, nantinya juga esok dan pada tanggal 10 nanti, ya, ada gerak jalan dan juga karnaval, ya, bukan sekedar mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, ya, tetapi menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, kekompakan, sportivitas, dan tentu juga ada kebersamaan masyarakat. Karena semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, ya, mengibarkan merah putih, tetapi juga bagaimana kita bersatu, bergembira, dan saling mendukung. Jadi walaupun matahari sedang terik, ya, dan atau mungkin juga matahari ini tidak bisa muncul, ya, ya, karena nampaknya di luar, ya, kayak mendung begitu, tapi tidak, belum hujannya belum turun juga. Oke, okay. Dan musim kemarau terasa panjangnya saat ini. Semangat kemerdekaan dimanapun, ya, saat ini, apalagi juga di Bovendigo terutama, jangan sampai ikut mengering, ya, dengan musim kering ini. Nyalakan semangat, ramaikan kegiatan, ya, baik untuk Anda yang sedang mengikuti kegiatan-kegiatan lomba masyarakat Kabupaten Bovendigo, baik adik-adik pelajar dan yang umum, ya, semuanya masyarakat. Jadikan Agustus ini sebagai bulan penuh kebersamaan, tentunya menuju peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
5: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

CT Mall di ruang dengan Anda. Di mana kebersamaan kita mendengar ada beberapa tembang ya telah hadir menemani kebersamaan ya, tembang-tembang pop Indonesia yang tentunya terus kami persembahkan, kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Ya, mendengar ada beberapa informasi-informasi ya seputar kesehatan, kami lansir dari laman resmi RRI.co.id. Nantinya ada informasi kesehatan berupa

Ya, benar, di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, informasi-informasi seputar informasi kesehatan, pendengar laman resmi rri.go.id. Ya, diinformasikan pendengar ya, Menkes kekurangan layanan kesehatan harus segera diperbaiki. Ya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya ya peserta BPJS Kesehatan Yusrizal Tri

Kairawan ya. Korban sebelumnya mengaku menunggu 8 jam memperoleh ruang rawat inap di rumah sakit. Dikatakan pendengar, menurut Budi, negara harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan berumur panjang. Ia mengatakan pendengar, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Budi mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan kesehatan ya, yang harus segera dibenahi. Perbaikan tersebut mencakup fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan. Ya. Dan hingga sumber daya manusia di sektor kesehatan. Mengakui masih terdapat berbagai kekurangan ya dalam pelayanan kesehatan yang harus segera dibenahi. Perbaikan tersebut mencakup fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan, ya hingga sumber daya manusia di sektor kesehatan. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik itu di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya maupun di SDM kesehatan. Agar Menkes mengajak masyarakat ya terus menyampaikan masukan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menurutnya kolaborasi publik penting ya mendorong perbaikan layanan yang lebih baik. Karena diketahui ya pendengar, dikatakan ya oleh Menteri Kesehatan ya Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya peserta BPJS Kesehatan. Ya, laman resmi rri.go.id ya, Menkes kekurangan layanan kesehatan harus segera diperbaiki. Beberapa informasi kesehatan lainnya ya, informasi laman resmi rri.go.id masih kembali di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, pendengar V Binda Tito ya, dengan lagunya berjudul Berantakan. Ya, ini berantakan apa ini? Oke, tentunya pendengar kalau yang dimaksud ya dengan lagu Berantakan dari V Binda Tito ya, menggambarkan perasaan seseorang yang sedang kacau ya setelah menghadapi persoalan dalam hubungan atau cinta begitu. Ya, saya akan mengajak kita ya masuk ke ruang hati seseorang yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, pendengar, kembali ya ataupun juga masih tentu di lintas siang Bu Vendigo. Kita masih pada informasi seputar ya kesehatannya, laman resmi rri.co.id. Kalau tadi informasinya adalah kekurangan layanan kesehatan harus segera diperbaiki ya oleh Menkes. Kemudian cek kesehatan gratis 2026 temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi. Jangan tunggu sakit ya untuk periksa kesehatan. Ya, tentu ini diinformasikan ya. Iya, Kementerian Kesehatan pendengar, Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis. Ya, temuan tersebut pendengar berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prehipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Ya, kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes. Kemenkes mencatat pendengar dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Ya, sementara 16 ribu peserta prediabetes berkembang menjadi diabetes. Jadinya pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan temuan tersebut menjadi bukti bahwa pemeriksaan kesehatan ya perlu dilakukan secara rutin setiap tahun. Meski seseorang merasa melalui cek kesehatan gratis, kita berharap penyakit dapat ditemukan lebih cepat ya, sehingga segera ditangani. Jangan menunggu sampai muncul keluhan atau komplikasi. Karena menurutnya pendengar, sebagian besar penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal ya. Karena itu pemeriksaan berkala sangat penting ya untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya ya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung hingga gagal ginjal. Pesannya sederhana saja. Lakukan cek kesehatan gratis setiap tahun. Hasil pemeriksaan yang baik pada tahun lalu bukan berarti kondisi kesehatan kita tetap sama pada tahun ini. Ya, ya pendengar, dimanapun Anda berada, ya Kementerian Kesehatan ya tentu menemukan sekitar ya 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis ya. Temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi. Informasi-informasi kesehatan ya tentu di ruang dengan Anda. Iya, masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun meskipun seseorang merasa sehat. Pendengar, 45 menit yang sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi kesehatan laman resmi rri.co.id. Semoga memberikan informasi untuk Anda di mana bersemangat kita di lintas siang. Bu Vendigo menemani Anda ya dalam segala aktivitas Anda ya. Kembali dengan tembang-tembang Pop Indonesia, kami persembahkan di ruang dengar Anda. Kami juga informasikan, ingatkan kembali pendengar, terutama baik untuk umat Muslim ya, hari Jumat ya. Tentunya kami ingatkan kembali silang salat Jumat nanti akan kami hadirkan pada pukul 12 ya waktu Indonesia Timur dari Masjid Darul Hidayah .0. Jadinya menjelang pukul 12 ya, pada pukul 11.40 menit. Nah,
nantinya ada, nantinya kami hadirkan lagu-lagu Relinci ya. Oke, selamat mendengarkan kembali Tembang-Tembang Pop Indonesia di ruang dengar Anda.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya?
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
3: Woy, ampun, woy.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woy, ampun, woy.

digol dan dimanapun Anda berada. Ya, nangambe di Janomba, waninabo, kongetlano katukun serano semuanya ya di manapun kamu semua berada ya. Adalah beberapa informasi-informasi kesehatan ya yang tentu sudah kami informasikan tadi. Dimana pendengar, jangan tunggu ya sakit, manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dimana juga diinformasikan pendengar ya, seluruh masyarakat Bufendigo, apalagi juga pendengar di daerah yang masing-masing, tentunya juga pada bulan Agustus ya, untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, pastinya ada juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di bulan kemerdekaan ini ya, kepedulian terhadap kesehatan ya. Jadi jangan tunggu sakit ya baru datang memeriksakan diri, justru saat tubuh terasa sehat kita perlu melakukan pemeriksaan agar kondisi sehat bisa diketahui lebih awal. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan akan ada pemeriksaan kesehatan gratis juga ya, diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan khusus di Bufendigo ya, yang tentu juga diinformasikan pendengar ya. Jadi informasinya berkaitan ya, saling berkaitan, karena pendengar ada beberapa informasi-informasi kesehatan tentunya juga ini ada diinformasikan oleh dari Dinas Kesehatan Bufendigo ya, Kabupaten Bufendigo, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bufendigo. Tentunya juga nanti akan dilaksanakan ya pemeriksaan ya cek kesehatan gratis ya, dalam rangka peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tentu ini sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bufendigo yang melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan bersama OPTD Puskesmas Tanah Merah tentu akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan THT ya, kulit dan kelamin, serta pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan ya, kesehatan kulit dan kelamin, serta pemeriksaan THT ya. Ya, pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus, tempat UPTD Puskesmas Tanah Merah. Jadinya sekaligus ya kami informasikan untuk Anda masyarakat Kabupaten Bufendigo dimanapun berada, adalah informasi di mana akan dilaksanakan cek kesehatan gratis oleh ya Dinas Kesehatan Kabupaten Bufendigo bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah ya, kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin ya, serta pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan ya, THT ya. Ya, tempatnya UPTD Puskesmas Tanah Merah di tanggal 10, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus ya. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, daftar dan manfaatkan pemeriksaan gratis, karena kesehatan adalah modal utama untuk bekerja, beraktivitas, menjaga keluarga dan menikmati kehidupan. Ya, jadi dalam bulan Agustus ini ya ada momen-momen ya, jadinya dilaksanakan cek kesehatan gratis ya. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri agar tetap sehat ya, dan bisa terus berkarya untuk kita berkeluarga dan kita pun daerah tercinta. Seperti itu jadinya dilaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis ya di bulan Agustus ini. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19.

0: perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.
1: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
2: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
3: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
4: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
5: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
6: Bang, makan bang.
7: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
8: Oh?
7: Astaga, ganggu orang aja kamu.
6: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
7: Yelah, santai dikit dulu lah.
6: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
7: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
6: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
7: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
6: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
7: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
6: Beneran bang, paket kilat nih.
7: Ya belum lah, bercanda doang ini.
6: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
7: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
8: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
7: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
7: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
7: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Digol dimanapun Anda berada, pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Mulai dengan salah satu informasi ya di ruang dengar Anda, pendengar. Ya, ini tentu diinformasikan ya, dekorasi hari ulang tahun Republik Indonesia wajib berjarak 3 meter dari jaringan listrik. Ya, dan tentunya diberikan alasan ya oleh PLN, pendengar. PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ketentuan tersebut, pendengar, bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus ya menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Dan imbauan PLN ini, pendengar, terkait pemasangan bendera, umbul-umbul, dan dekorasi lingkungan ya dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. General Manager PLN Jakarta Raya Mohandi menegaskan, pendengar, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Jaringan listrik udara yang berisiko menimbulkan sengatan listrik ya maupun korsleting apabila dekorasi dipasang terlalu dekat ya. Pastikan pemasangan bendera, umbul-umbul maupun dekorasi lainnya tidak berada terlalu dekat ya dengan jaringan listrik. Kelalaian dalam menjaga jarak aman dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekaligus berpotensi ya menyebabkan gangguan pasokan listrik di sekitar lokasi. Andi mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian tentu terhadap keselamatan selama memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. PLN menekankan pencegahan potensi bahaya memerlukan partisipasi seluruh warga melalui pemasangan dekorasi yang aman. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya adalah salah satu informasi dikabarkan ya tentu dekorasi hari ulang tahun Republik Indonesia wajib berjarak 3 meter dari jaringan listrik. Dan tentunya, pendengar, ya, yang telah diinformasikan ya, ya tentu kami lansir dari laman resmi rri.go.id diinformasikan oleh General Manager PLN Jakarta Raya Andi, yang tentunya menegaskan, pendengar, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Ya, pendengar, seluruh masyarakat Kabupaten Kabupaten Digul dimanapun berada ya, pendengar, menjelang perayaan hari ulang tahun ya, meriahkan dengan tetap mengutamakan keselamatan ya, sehingga diingatkan untuk memasang bendera, umbul-umbul atau dekorasi pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik ya, jaga jarak aman minimal 3 meter ya, agar terhindar dari bahaya dan tidak mengganggu pasokan listrik. Laman resmi rri.go.id ya, informasi dan hiburan, pendengar, untuk kebersamaan kita ya di saat ini sudah pukul 11.44 menit ya, pukul 11.44 menit waktu Indonesia Timur. Hari Jumat adalah hari yang istimewa ya, tentu ini juga bagi umat muslim ya, bagi saudara dorang ya, umat muslim yang tentu sudah mempersiapkan diri ya untuk menunaikan salat Jumat ini ya. Tinggalkan sejenak kesibukan, bersihkan hati dan pikiran ya, dan gunakan waktu ini untuk beribadah. Maka sambil mempersiapkan diri, pendengar ya, terutama umat muslim, kami sudah siapkan beberapa lagu-lagu religi ya, berikut kami hadirkan sebagai pengantar ya menuju suasana Jumat yang penuh ketenangan dan keberkahan. Nantinya pada pukul 12, pendengar, kita ikuti silang salat Jumat dari Masjid Nurul Hidayah 0.0.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

husnul khotimah, tetap tercurahkan abad berikutnya. Khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib dan para hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jamaah sidang rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhiratnya. Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, raga yang sabar menghadapi musibah, serta yang terakhir, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Hadis ini menyebutkan empat nikmat terbaik bagi seorang hamba. Empat nikmat ini jauh lebih berharga dibandingkan harta benda, sawah, kebun, rumah, serta kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntungnya orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nikmat pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya kaya raya, kemudian menguasai banyak bahasa, kemudian menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Di dalam surah An-Naml dijelaskan ayat 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkurukum am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, ini termasuk karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Contoh lainnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwa beliau adalah abadan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Adapun alasan kenapa ia mendapatkan gelar tersebut adalah karena Nabi Nuh alaihi salam senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makanan dan nikmat pakaian. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nikmat yang kedua adalah lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dalam sebuah hadis disebutkan juga bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku, maka berikan kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya dan kami dapat berpegang teguh padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Zikir yang dimaksud bukan sekedar rapalan kalimat-kalimat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang munafik. Seperti itulah kondisi kaum munafik, berbeda halnya dengan kondisi orang-orang beriman. Ciri khas mereka melazimi zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Imran, mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring sambil merenungi pencipta langit dan bumi. Mereka berkata, ya Rabbu, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan atau minum,
menjelang tidur atau terbangun, keluar masuk masjid, keluar atau masuk rumah, keluar masuk atau kamar mandi, semua ada doa dan zikirnya, baik itu di rumah, di kantor maupun di pasar, dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi perang sedang berkecamuk, cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian nikmat yang ketiga adalah raga yang bersabar atas musibah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Kalam hikmah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi juga berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Pepatah Arab pun mengatakan, as-sabru 'ala syada'id, yatafarrajul fawaid. Kesabaran bersabar adalah tidak banyak mengeluh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat yang terakhir atau yang keempat yaitu istri yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama dan berakhlak mulia. Sudah pasti inilah kriteria yang didambakan oleh banyak pria. Role model muslimah yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri solehah merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas ataupun benda-benda yang lainnya yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang lainnya yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang solehah. Sebagaimana telah diketahui, beliau menikahi ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mengikat hati, maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, Sayyidah Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tepatnya ketika beliau merasa ketakutan setelah bertemu sesosok malaikat Jibril saat mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Kemudian para salafus saleh juga atau para kiai atau para ulama, mereka semua memiliki wanita-wanita solehah yang mana mereka mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang-orang yang menggoyahkan hati mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para pembos itu. Dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup hidup sendiri? Mereka menjawab, orang yang bisa makan telah pergi, namun Sang Maha Pemberi rezeki tetap ada di sisi kami. Istri-istri solehah di masa salaf atau di masa dahulu membuat hati-hatilah dengan pendapat yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir. Akan tetapi kami tidak akan sanggup bersabar menahan panasnya api neraka dan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan empat nikmat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani bi tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

sekitar pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya telah kita ikuti bersama ya, adalah silang sholat Jumat yang berlangsung tadi dari Masjid Darul Hidayah titik 0 Tanah Merah. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pendigol, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda. Kita kembali mendengarkan serangkaian lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: saja yang telah hadir di ruang dengar Anda kebersamaan kita. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bersama mendengarkan informasi-informasi olahraga terangkum dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Angelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Derop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Wouter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 32 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: kami satu sama lain, dan semoga kedepannya dengan kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di Liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik, khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.
4: Nah, itu dia. Jebolan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile PCO tadi, mobile PCO yang bilang oke, nanti kita support kalau papa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

0: sepanjang lintas yang membendigo. Ya, untuk rangkaian-rangkaian acara yang selanjutnya, pendengar, kami hadirkan kebersamaan kita di lintas yang membendigo adalah informasi. Ya, kembali kami informasikan, cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu, Purabaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak, penanganan rokok ilegal, hingga penampisan barang selundupan di Pabean. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, adalah informasi video Menkeu Purabaya minta koruptor dihukum mati kategori hoax. Informasi cek fakta, ya informasinya kategori hoax, pendengar. Kami lansir website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Please read your new text message.
1: On flight number G.
2: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Audity Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
1: Please boarding from door HL. Thank you.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dengar pukul 13.53 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, ya, kami telah bersama sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bu Pendigo. Dan terasi saya 7 menit lagi sudah tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih kembali dengan ya, ada tambahan yang akan hadir ya. Di ruang dengar Anda masih kembali kami hadirkan hingga pukul 14. Nantinya saya, Lisa ya, akhiri kebersamaan kita ya. Dan Anda akan ditemani oleh penyiar berikut Mbak Ina menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, di Lintas Sore Bukun Digun. Lintas siang saya akhiri. Selamat menjalani segala aktivitas Anda. Selamat istirahat ya, tetap bersama kami. Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Terus bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar, pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, di lintas sore Bovendigo, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Ina Komiap menemani, telah ditemani rekan Lisa dari pukul 9 hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita berlanjut hingga pukul 19 malam nanti dengan sajian hiburan, informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan menemani segala rutinitas aktivitas Anda pada hari ini. Ya, pendengar, pukul 14 siang hari ini kami hadir dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, bagi Anda juga yang mau ikutan para fans setia RRI di Bovendigo dan sekitarnya, bahkan Anda juga yang ada di luar Tanah Papua, Anda bisa ikutan melalui line telepon kami di 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau via WhatsApp kami 0811-4988-222. Saya terima dulu satu telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Iya, mungkin terputus ya, bisa mencoba kembali. Kami sugukan kembali di ruang dengar Anda, ada Cici Paramida, Candu Asmara, menemani.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Mbak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi dan tahu batasan terhadap sesama.
3: Terima kasih pendengar di manapun berada, pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, ya, masih menemani pendengar sekalian dalam program Prodang Dangdut Adana kita. Ya, bagi Anda juga seluruh warga masyarakat Bovendigul, ya, yang mana siang menjelang sore hari ini juga masih dengan rutinitasnya masing-masing. Semoga masih berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga tetap terhibur bersama kami. Ya, saudara pendengar di manapun berada, ya, satu penelpon, ya, yang siang ini juga sudah ikutan bersama kami. Kami sapa dulu. Halo, selamat siang, Prodangdut.
4: Selamat siang, Prodangdut. Dut ada lagi,
3: iya,
4: Mbak Ina, ya?
3: Mbak Ina.
4: Halo Mbak Ina, sorry, maaf ya.
3: Iya.
4: Mbak Ina apa kabar, Dan?
3: Kabar baik.
4: Sama, baik-baik selalu ya Mbak Ina.
3: Iya.
4: Mbak Ina, lagunya ikutan Joy atau okay. Gimana?
3: Oke. Iya, waktu kita ya. Sudah sedikit.
4: Mbak Ina,
3: iya.
4: Iya, putra tengah tanya saya, dia bilang, Bunda, so mulai itu bapak pencapaian kita tahu ini dari tadi lagu-lagu, jadi mau gabung lagi
3: sama ikut sudah
4: di belakang
3: ada pertemuan sedikit jadi ya.
4: Oh iya, iya, iya.
3: Okay.
4: Makanya saya ikut di belakang, putra. Ke Mbak Ina, okay. Salam ya yang pertama buat Mbak Freddy bersama Ibu Utri, ya, selamat siang. Ada juga Bang Cut,
3: iya.
4: Ada juga putra tengah Bang Lai, ada Andi Caprawinata, ya, di Karita Liabu, ada Bang Cliff yang ada di Manado, ada juga Benicio di Manado juga, ya. Terus ada Bunda Ima di Momere, ada Bang Luhut di Tapanuli, terus ada Ibu Ellen di Manado. Pokoknya dirangkul aja Mbak Ina dari Asam Pusat, okay. Tanpa terkecuali, ya. Mbak Ina tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, ya. Doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga di rumah.
3: Iya, terima kasih Bunda Natalia.
4: Iya.
3: Iya, di belakang Bunda Natalia ada lagi penelpon. Halo,
5: halo,
3: selamat siang Bro Dangdut.
5: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada lagi.
3: Iya.
5: Ini dia.
3: Dengan Bang siapa?
5: Baru turun. Nah. Jadi, lagu nanti ikutan saja ya, Mbak.
3: Oke, di copy.
5: Oke. Salam-salamnya Mbak Ina, terima kasih, selamat bertugas, selamat berhati, selamat selalu.
3: Yeah.
5: Oke, salam Ibu Natalia berturun, juga ada Bang Rai Sengara, ada Bang Luhut juga, ada Panasrum, Ibu Farida juga ada Bunda Ima, Bunda Wanusyu, ada Andi, ada Disa, dan juga ada Bang Ramadan, ada Mbak Ana juga, ada juga Pak Freddy Ibu Utri, Bang Ahmad Irwan, Bintang Pratau, Mas Lia, Bang Iwan, dan sudah dirangkul saja semua saja, ya, tanpa
3: terhibur. Oke.
5: Oke, semoga terhibur selalu, sehat bersama keluarga.
3: Terima kasih.
5: Selamat siang.
3: Ya, pendengar, dua penelpon sekaligus yang telah bergabung bersama kami siang ini. Saya hadirkan dulu dua lagu dangdut menemani kebersamaan kita.

Pendengar setia RRI di Wolfen Digel Wakani Manusia Jondo Berada, Uut Permatasari ketahuan ya lagu dangdut siang ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, dan juga tadi ada Putra Jawa ya kalau tak salah ya, yang juga ikutan bersama kami. Terima kasih, dan juga seluruh fans Setia Persatu di mana saja dong berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga segala lagu-lagu dangdut siang ini telah menemani Anda dan juga memberikan warna tersendiri bagi Anda dan juga rekan-rekan Anda yang sedang beraktivitas, bahkan juga bersama keluarga tercinta di rumah atau di mana saja Anda berada saat ini. Selamat siang untuk semuanya, dan sampai jumpa di acara yang sama tentunya di lain kesempatan. Kita akan jelang pukul 15 akan hadir dua kerai Manilahi, dan pukul 15 tepat ya kami juga mengajak Anda untuk mengikuti warta berita Gema. Ya, mengikuti warta berita lintas Tanah Papua, Sekor Nusantara 1 Jaya.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Korban keracunan MBG di Depapri capai 527 orang. Ekspor Papua capai 80,2 miliar rupiah, didominasi perdagangan SCO PNG. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua catat akumulasi jumlah korban keracunan MBG di Depapri, Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ketiga pasca kejadian, tidak ditemukan penambahan kasus baru. Sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan, petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
2: Kita hari ini jadi dari tanggal 4, 5, 6, hari ketiga. Kalau dari sisi epidemiologi penyakit, ya, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada, kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang, ya, dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4 dan 5. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan, ya, hari ketiga dan nanti hari empat, hari kelima akan terus membaik lagi, ya, dari sisi akibat dari keracunan itu. Jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
1: Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif, sejak hari pertama hingga hari Kamis sore, sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
2: Kalau data yang tadi saya dengar, ya, maksudnya waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
3: Yang terdampak, Pak, ya?
2: Ya, yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname, ya. Dari umur PAUD, ya, kurang lebih 3.
3: Kan ada balita, Pak?
2: Ya.
3: 1 tahun 2 bulan.
2: Ya, bisa. Itu ada juga memang. Ada, tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya, dan juga orang rumah karena, ya, makanan masih ada, dong, bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung, ya, mungkin karena tercemar tangan, ya.
1: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana menggelar advokasi program Bangga Kencana melalui penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting pada Kamis 6 Agustus 2026. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antari mengatakan, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Saat ini kunjungan bayi dan balita ke posyandu baru mencapai sekitar 25% dari total sasaran. Data pemerintah kota mencatat, terdapat 837 balita stunting dari lebih 6.600 bayi dan balita yang telah terpantau di fasilitas kesehatan. Karena itu masyarakat dihimbau rutin membawa anak ke posyandu agar pertumbuhan dan status gizi dapat dipantau sejak dini. Sementara itu Kepala DP3 AKB Kota Jayapura, Betty Antonita Pui mengatakan, pihaknya menargetkan 181 orang tua asuh melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Hingga kini 50 keluarga sasaran telah mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial Bank BRI. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat mempercepat penurunan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kota Jayapura. Saudara serta pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi memberikan suspend atau pemberhentian sementara kepada dapur MBG yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua usai ratusan warga keracunan. Berikut laporan Naldi Kesaldia.
4: Badan Gizi Nasional memastikan dapur penyedia program makan bergizi gratis di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura telah dihentikan sementara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut yang diduga menjadi sumber insiden gangguan kesehatan sejumlah warga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Majen TNI Purnawirawan Trenggono kepada awak media siang kemarin. Dikatakan hasil evaluasi awal terhadap dapur penyedia MBG menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar operasional.
5: Ya, kekurangan kita evaluasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum pas, tidak sesuai SOP, silakan berikan masukan kepada kami semua. Ya, ini adalah kita kawal, ya, kita kawal bersama. Ya, termasuk Ibu dari Wakil Rakyat, ya, dan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ya, kita sangat berharap, ya, kita kawal bersama program MBG ini supaya ke depan ya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ya, ini nanti kita evaluasi, mungkin kita investigasi, kita minta bantuan dari Polri ya, untuk sejauh mana nanti kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur.
4: Selain melakukan evaluasi internal, BGN juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis.
5: Kepedulian ya, baik dari mitra, ya, kemudian juga dari KSPPG-nya ini juga sudah saya tegur ini, ya, kenapa dia tidak bisa menyiapkan dengan baik. Ya, jadi MBG ini bukan hanya intervensi gizi saja, banyak aspek yang multiple efek yang ada. Ya, jadi MBG ini bukan hanya menyiapkan makanan bergizi, tapi juga penyerapan tenaga kerja, ya, juga meningkatkan perekonomian desa di situ, apa UMKM-nya ya, sebagai supplier ini bisa hidup, ya. Itu jadi jangan dikeladat dari penyiapan gizi saja.
4: Lebih lanjut dikatakan kondisi para korban dilaporkan terus membaik hingga sebagian besar telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis. Trenggono juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan para korban. Nalik Solia melaporkan.
0: Saudara pendengar, tinjau korban keracunan MBG di RSUD Yowari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional memastikan kondisi korban keracunan MBG terus membaik. dan juga mendapatkan penanganan yang cepat melalui kerjasama lintas sektor. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono meninjau langsung penanganan pasien yang menjalani perawatan di RSUD Yowari akibat keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis di Distrik Depapre baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, Trenggono menjelaskan secara umum kondisi para korban keracunan MBG terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagian besar korban telah berangsur pulih dan hanya menjalani observasi lanjutan sebelum diizinkan untuk pulang. Wakil Kepala BGN juga mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, hingga dukungan dari pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut membuat proses penanganan pasien dapat berjalan dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Trenggono menegaskan keselamatan dan pemulihan pasien menjadi prioritas utama. Ia menuturkan pasien yang masih dirawat bukan karena kondisinya yang memburuk, melainkan untuk memastikan kesehatan mereka benar-benar pulih sesuai dengan prosedur medis.
6: Sekarang kita bagaimana penanganan awal, ya. Ini saya lihat sudah ada kerjasama yang baik ya dari pemerintah daerah, TNI, Polri, semua harus bisa mengawasi, semua harus bisa melihat kalau ada kekurangan-kekurangan dievaluasi. Untuk sekarang seperti dilihat ya, yang sakit sudah mulai berangsur pulih. Kenapa belum banyak yang pulang? Karena memang sebenarnya sudah sembuh, hanya mau diobservasi lagi. Kalau sudah yakin besok sudah tidak ada masalah, bisa kembali. Jadi intinya sudah berangsur-angsur sudah membaik, sudah ditangani dengan cepat baik pemerintah daerah ya, TNI, Polri. Sudah sangat baik ya. Yang jelas sudah sangat berkurang ya, sudah jauh berkurang karena sudah rata-rata sudah membaik ya. Kenapa masih ada beberapa yang di sini? Karena memang harus ada observasi, itu prosedurnya kesehatan begitu. Sebenarnya sudah bisa pulang tapi diobservasi supaya tidak jadi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari ya.
1: Dijelaskan Wakil Kepala BGN, program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang harus dikawal secara bersama. Karena itu, setiap kekurangan yang ditemukan harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Meski insiden ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, Trenggono menegaskan program MBG akan tetap berlanjut. Sebab MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kampung melalui pemberdayaan UMKM dan juga pemasok bahan pangan lokal.
6: Bukan hanya intervensi gizi saja yang kita lihat, bukan hanya penyajian MBG, tapi di situ ada penyerapan tenaga kerja, ada peningkatan perekonomian pedesaan dengan meningkatkan UMKM desa. Di situ di desa kan ada yang menghasilkan telur, ada penghasil ayam potong, ya. Jadi supply di wilayah setempat ini kita hidupkan kembali sehingga perekonomian masyarakat itu tumbuh dari desa gitu. Itu sebenarnya. Jadi bukan hanya memberikan makan saja, bukan hanya intervensi gizi saja.
1: Sementara itu, terkait jumlah korban yang masih menjalani perawatan, Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono menyebut angkanya terus menurun karena sebagian besar korban telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Untuk korban yang masih dirawat hanya menjalani observasi lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka benar-benar pulih sebelum akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, DPR Papua meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Papua. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
4: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Monim meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono dan Wamendagri Ripka Haluk usai meninjau dapur MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Kamis kemarin. Menurutnya keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran dan serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung, meskipun dinilai selama ini pemerintah daerah belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program MBG.
7: Kemudian sebagai wakil rakyat, ketika ada masalah begini, giliran ada masalah, pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten kota bahkan kampung ikut menyelesaikan masalah. Artinya bahwa ketika memulai dengan proses suatu program, kami mendukung penuh dengan program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi libatkan pemerintah daerah dalam setiap program yang akan turun, karena pemerintah daerahlah adalah pemilik rakyat. Ketika masalah ini terjadi, yang menangani pertama adalah gereja dan adat. Ketika pemerintah belum ada, gereja dan adat. Yang sampai sekarang memberikan makanan pemerintah, tetapi gereja ikut terlibat dan adat. Artinya dalam pengambilan keputusan, kebijakan, pemerintah daerah harus dilibatkan secara langsung. Tidak, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan itu harus berimbang. Sehingga dalam pengambilan keputusan, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, sampai pengawasan, libatkan pemerintah daerah, dan juga pemerintah daerah yang mengetahui orang-orang terbaik yang bisa menjadi berkat bagi rakyat di tanahnya.
4: Selain itu, menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah sejak awal dinilai penting lantaran lebih memahami kondisi sosial masyarakat, termasuk peran gereja dan adat yang ketika ada persoalan justru hadir yang pertama memberikan pendampingan sebelum pemerintah turun menangani situasi.
7: Tapi ketika semua terjadi begini, kita akan bersama-sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan turun, tetapi yang paling pertama di depan adalah pemerintah setempat bersama dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, harapan kami sebagai wakil rakyat, program MBG yang memang tujuannya baik disertai harus diimbangi dengan pelaksanaan yang baik, pengawasan dan sebagainya. Libatkan pemerintah daerah, khusus di Papua, pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dilibatkan dalam MBG ini. Ya, masyarakat harus terlibat secara langsung sehingga kayak begini tidak menimbulkan keresahan. Kepercayaan masyarakat itu bisa dipulihkan lewat kerja-kerja pemerintah daerah, masyarakat dan gereja. Mungkin begitu.
4: Lebih lanjut dikatakan, sebagai wakil rakyat, ia berharap pelaksanaan program MBG di Papua tidak hanya pada tujuan yang baik, namun juga didukung mekanisme pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Papua. Ngaldik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebagian besar ekspor berasal dari aktivitas perdagangan lintas batas melalui pos lintas batas negara SCO menuju Papua New Guinea. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
8: Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebanyak 66,7% nilai ekspor berasal dari pos lintas batas negara atau PLBN SCO. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan ekspor dilakukan melalui dua pintu, yakni PLBN SCO dan Pelabuhan Jayapura. Nilai ekspor melalui PLBN SCO mencapai 53,51 miliar, sedangkan melalui Pelabuhan Jayapura sebesar 26,69 miliar.
9: Kalau hitungannya secara US dollar, untuk melalui PLBN itu sekitar 3 juta US dollar, sedangkan yang melalui Pelabuhan Jayapura itu sekitar 1,5 juta US dollar. Itu untuk ekspor ya semester 1 di Bea dan Cukai Jayapura.
8: Menurut Fungki, komoditas yang diekspor melalui PLBN SCO didominasi kebutuhan rumah tangga untuk masyarakat Papua New Guinea. Sementara melalui Pelabuhan Jayapura, ekspor didominasi produk olahan kayu dan hasil perikanan seperti tuna. Hingga Juli 2026, Bea Cukai Jayapura mencatat 293 dokumen ekspor dengan total devisa sebesar 4,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80,2 miliar. Sebagian besar dokumen ekspor berasal dari aktivitas perdagangan melalui PLBN SCO. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dari Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, maksud kami Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo bersama Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen dan sejumlah pejabat meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat di kawasan SMK Negeri 7 Jayapura, Kampung Skomabo, Distrik Muara Tami. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan bagi pembangunan sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Wali Kota menjelaskan pembangunan awalnya direncanakan di Kabupaten Jayapura. Namun karena terkendala pelaksanaan, pemerintah Provinsi Papua mengalihkan lokasi ke Kota Jayapura agar pembangunan dapat segera dimulai dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Pemerintah Kota Jayapura telah menyiapkan lebih dari 6 hektar lahan di kawasan SMK Negeri 7. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat tetap dilaksanakan di fasilitas sementara milik Kementerian Sosial di Kamkei. Wali Kota juga meminta kontraktor melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan agar program tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Saudara dan pemirsa, Bank Indonesia menyebutkan uang lusuh masih banyak beredar di wilayah Kepulauan Papua akibat keterbatasan distribusi uang layak edar. Kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang bergantung pada transaksi tunai. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengatakan, masyarakat berhak memperoleh uang layak yang digunakan. Namun tantangan geografis membuat distribusi uang baru ke wilayah kepulauan tidak mudah. Untuk menjangkau daerah tersebut, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat Papua 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Laut. Ekspedisi berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus menggunakan KRI Mata Bungsang dan menyasar Pulau Pai, Pulau Owi, Pulau Nufor, Pulau Bepondi, serta Pulau Iapen. Berita terakhir, sebanyak 1.000 artefak budaya Papua, sekitar 20.000 lembar foto, dan lebih dari 100 rekaman suara resmi dipulangkan ke Papua dan diserahkan kepada Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih pada Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Museum Loka Budaya Uncen Enrico Yori Kondologit mengatakan, koleksi tersebut merupakan hasil dokumentasi peneliti asal Amerika Serikat, Owe Boot Ahapton, yang melakukan penelitian di Papua pada periode 1977 hingga 1999. Proses repatriasi telah dimulai sejak 2023 dan baru berhasil direalisasikan tahun ini melalui skema Stay to Community, yakni pengembalian langsung kepada komunitas lokal. Enrico menyebutkan keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam upaya mengembalikan warisan budaya Papua yang selama ini tersimpan di luar negeri. Saat ini diperkirakan masih terdapat puluhan ribu artefak Papua yang tersebar di berbagai negara. Sementara itu, Wakil Rektor 2 Universitas Cendrawasih, Ferdinand Risamasu, mengatakan koleksi tersebut akan memperkaya Museum Loka Budaya Uncen sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal serta melestarikan warisan budaya Papua. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
6: Hah, inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

Pendengar setia RRI di Bafandegel, bagaimanapun saudara-saudari berada, pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda dan juga hadirkan lagu-lagu penyemangat ya untuk kebersamaan kita di lintas sore Bafandegel hari ini. Ya, sudah melakukan rutinitas-rutinitas ya hingga saat ini, detik ini. Anda juga yang akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke rumah, semoga dilancarkan dalam perjalanan hingga sampai di rumah dengan selamat.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Ibu ragu datang memaksaku.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat

untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Terima kasih pendengar Radio Boven Digul dan sekitarnya. Anda masih menikmati siaran kami di frekuensi 90,3 MHz serta pemancar relay kami di Warobgo 97.5 MHz. Pendengar, pukul 16:35 waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas masih terus menemani dan juga menghadirkan informasi-informasi terkini untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, saudara Bapanas, pastikan beras terjangkau di Alor. Saudara dari Jakarta dikabarkan Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan pasokan beras ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat setelah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog mengelontarkan beras SPHB dan bantuan pangan. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan sekitar 1,5 juta kilogram cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat Alor. Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menerima aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor mengenai tingginya harga beras di wilayah tersebut. Pemerintah juga meminta Bulog memastikan distribusi menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Kabupaten Alor. Ia menegaskan distribusi beras harus menjangkau seluruh wilayah Alor. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ya, pendengar, itu informasi yang mana Anda bisa kunjungi laman resmirari.co.id dan membaca berita selengkapnya. Bapanas, pastikan beras terjangkau di Alor.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, Dewi Lestari Malaikat juga tahu yang mana terdengar di ruang dengar Anda saat ini, sore ini. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program informasi ya seputar ekonomi digital ya, dan juga beberapa informasi yang sudah kami hadirkan tadi. Salah satunya Bapak Nas, pastikan beras terjangkau di Alor. Bersumber dari rari.co.id. Ya, kita jelang bersama pukul 17 akan disampaikannya warta berita daerah untuk edisi sore ini.

Selamat sore saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigo menyampaikan warta berita. Berita utama sore ini, Kapolres Bovendigo Kompol Dian Novita Peters ajak masyarakat Bovendigo bantu kepolisian dalam menjaga Kamtikmas. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya bersama saya, Jumat, bersama saya, Yosefina Kumayan.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Kapolres Bovendigul, Kompol Dian Novita Peters, ajak masyarakat Bovendigul bantu kepolisian dalam menjaga Kamtikmas. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Setelah resmi menjabat menjadi Kapolres Bovendigul dengan ditandai serah terima jabatan di Polda Papua serta kenal pamit di Polres Bovendigul Rabu 5 Agustus 2006 kemarin, kini Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters akan menjalankan tugasnya di Bovendigul. Terkait hal ini, ia pun mengajak masyarakat Bovendigul serta Forkopimda yang ada untuk tidak membiarkan ia sendiri berjalan dalam menjaga Kamtipmas di Bovendigul. Namun diharapkan dukungan dan kerjasama semua stakeholder harus dibangun terus.
2: Harapannya kami diterima, kami dibantu selayaknya dulu Bang Wisnu waktu memimpin di sini, tolong kami jangan dianaktirikan.
1: Kapolres berharap apa yang sudah dibangun oleh pejabat lama hendaknya untuk ditingkatkan hubungan kerjasamanya sehingga tercipta kenyamanan dan juga Kamtipmas di Bovendigul akan berjalan lebih baik. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BLUD dinilai mampu mempercepat pelayanan dan atasi kekosongan obat Puskesmas. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Perubahan status Puskesmas Tanah Merah menjadi Badan Layanan Umum Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi kendala ketersediaan obat yang selama ini kerap terjadi. Ketua Tim Percepatan BLUD Puskesmas Tanah Merah Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang mengatakan salah satu keuntungan utama sistem BLUD adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan obat maupun bahan medis habis pakai dengan lebih cepat. Ia menjelaskan dalam sistem yang berlaku saat ini pengadaan obat masih bergantung pada mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan kekosongan stok obat pada awal tahun karena proses pencairan anggaran belum selesai. Akibatnya, pelayanan pada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan harus menggunakan alternatif obat yang tersedia atau meminta bantuan stok dari puskesmas lain. Hermina mencontohkan saat terjadi peningkatan kasus malaria beberapa waktu lalu, Puskesmas Tanah Merah sempat mengalami keterbatasan stok obat sehingga harus memperoleh pasokan dari fasilitas kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan pasien.
4: Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat ini.
3: Menurutnya, melalui sistem BLUD, Puskesmas akan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran operasional sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan BLUD bukan berarti Puskesmas berubah menjadi lembaga yang berorientasi bisnis. Sebaliknya, sistem tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Hermina berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap proses pembentukan BLUD, terutama pada tahap awal pelaksanaannya, agar transformasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Merah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, DPRK Bovendigul pertajam blokir hasil reses melalui hearing. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
5: Sejumlah persoalan mendasar yang disampaikan masyarakat dalam reses DPRK Bovendigul akan kembali dibahas melalui hearing. DPRK menitik beratkan pembahasan pada kebutuhan dasar masyarakat. Ketua Pansus Pokir DPRK Bovendigul Energi Taruk Padang mengatakan, sesuai dengan hasil reses, DPRK akan melakukan beberapa kali hearing untuk melengkapi hasil-hasil reses yang telah ditampung dari masyarakat. Dari hasil reses yang ada, dapat dititik beratkan pada peningkatan jalan penghubung antar distrik dan jalan dalam kampung, pembangunan rumah layak huni, penyediaan lampu solar cell, penyediaan air bersih, penyelenggaraan pendidikan, pendisiplinan tenaga PPL di kampung dan distrik, dan penyelesaian ganti rugi tanah serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
6: Sesuai dengan proses kami akan melakukan beberapa kali ini sesuai dengan saluran pimpinan untuk mendekati hasil-hasil proses yang kami telah pertahankan dari masyarakat beberapa waktu yang yang paling diperhatikan pada kegiatan kali ini adalah yang pertama peningkatan jalan untuk antara distrik dan jalan dalam yang kedua pembangunan yang ketiga penyediaan lampu solar di beberapa titik, yang keempat penyediaan air bersih, yang kelima penyelenggaraan pendidikan, keenam pendisiplinan tenaga PPL kampung dan distrik, yang ketujuh penyelesaian dan pembinaan, dan yang kedelapan peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Anergi berharap pokok-pokok pikiran DPRK hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dalam RAPBD tahun 2027. Ia juga menjelaskan pokok-pokok pikiran DPRK ini akan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Kepala Baperinda dan dapat dimasukkan dalam aplikasi SIPD Perencanaan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta beritanya sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Saudara, pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBKP, Pertalite RON 90, SPBU minta Pemda segera lakukan sosialisasi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
7: SPBU Mborujaya meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi terkait surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar atau JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBK Pertalite RON 90. Pimpinan SPBU Mborujaya Bergiat Pine mengatakan, surat edaran yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan penyalur BBM. Menurutnya, setelah mempelajari isi surat edaran tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksananya.
8: Masalah surat edaran yang baru-baru gubernur keluarkan per tanggal 1 bulan ini, Agustus, di situ memang banyak kerancuan. Artinya banyak, itu kan menimbulkan ya permasalahan antara kita pihak penyalur dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya kami sebagai saya mewakili teman-teman semua yang ada di Bovendigul memohon minta petunjuk dari Pemda ataupun dari Perindako sebagai perpanjangan tangan bagaimana supaya kami sebagai penyalur BBM tidak dibenturkan dengan masyarakat.
7: Bergiat menilai SPBU sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penyaluran BBM akan menjadi pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat apabila terjadi kesalahpahaman terhadap aturan baru tersebut. Karena itu Bergiat berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk mencari solusi terbaik sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kadis Koperindak Bovendigul akan sosialisasikan surat edaran gubernur soal pengawasan distribusi BBM. Kembali reporter Thomas Yomlian melaporkan.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul Emilianus Kanggi menegaskan surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kuota dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyaluran BBM. Surat edaran itu mengatur pengawasan terhadap distribusi jenis bahan bakar tertentu JBT minyak solar CN48 serta jenis bahan bakar khusus penugasan dalam kurung JBKKP Pertalitron 90 agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Menurut Emilianus, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya serta volume yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan.
9: Nanti kita lakukan sosialisasi dengan edaran ini, nanti kita melakukan sosialisasi untuk tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang sementara ini mereka berpikir. Karena masih ada di saya lihat surat itu belum sosialisasi. Sementara kita masih tahan dulu, kita pelajari dulu. Yang mana yang kita perlu sampaikan, kita sampaikan ke masyarakat. Itu yang masih tahan.
7: Meski demikian, Emilianus mengakui masih adanya berbagai tanggapan dan polemik di tengah masyarakat terkait isi surat edaran itu. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan, Dinas Koperindak Bovendigul berencana melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Ia pun berharap melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara lebih efektif. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemberian sakramen krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
10: Sebanyak 94 krismawan dan krismawati di Paroki Hati Kudus Tanah Merah menerima sakramen krisma yang diberikan oleh Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi MSC yang berlangsung hikmat pada Rabu 5 Agustus 2026 di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Pemberian sakramen krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke di Kevikepan Tanah Merah yang dimulai sejak 2 Agustus 2026. Kehadiran uskup tidak hanya sebagai pemimpin gereja Katolik, tetapi juga sebagai gembala yang hadir untuk menyapa umat, mendengarkan pergumulan mereka, serta memperkuat kehidupan iman. Suasana sukacita menyelimuti seluruh umat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Setelah melalui masa pembinaan, doa, dan persiapan, sebanyak 94 orang akhirnya menerima sakramen krisma sebagai tanda penguatan Roh Kudus dalam kehidupan iman mereka. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya perayaan tersebut. Menurutnya, penerimaan sakramen krisma menjadi bukti bahwa iman generasi muda Katolik di wilayah Tanah Merah terus bertumbuh.
11: Untuk Yang Mulia Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi yang di usianya 77 tahun tetapi tetap semangat datang melayani kami semua, membawa suara perdamaian, persaudaraan, dan berkat untuk kita semua. Untuk itu, pada kesempatan ini mewakili para imam di Kevikepan Tanah Merah, para suster biarawan biarawati, dan seluruh umat Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi.
10: Ia juga mengapresiasi semangat pelayanan Uskup Agung Merauke yang tetap melanjutkan perjalanan pastoralnya setelah kegiatan di Tanah Merah selesai. Usai menghadiri ramat tamah bersama umat di Aula Cendrawasih, Monsinyur Mendagi langsung bertolak menuju Asiki untuk melanjutkan kunjungan kanonik sekaligus memimpin perayaan sakramen krisma bagi umat di wilayah tersebut. Menurut Pastor Yakob, dedikasi Uskup Agung memang teladan bagi seluruh umat karena tetap menjalankan pelayanan meski harus menempuh perjalanan yang panjang dan menghadapi kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, yang terakhir kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81.

0: pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Komentar kali ini datang dari para pelaku UMKM Bovendigul yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Bovendigul berikut ini.
1: Untuk perekonomian supaya tetap berjalan dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih. Itu harapan kami.
2: Dan harapannya jika bisa miras di stokkan agar tidak mengganggu masyarakat yang di jalan khususnya di tempat rumah makan.
3: Terkait apa lebih maju lagi lah ke depannya. Terus terkait untuk ini sih Bovendigul ini mungkin dari infrastruktur atau jalannya kah gitu. Karena sini kan masih banyak kiranya lubang, terus keamanannya juga begitu. Ya lebih ditingkatkan lagi lah ke depannya. Karena di sini kalau saya lihat kebanyakan apa namanya kriminalnya sangat tinggi gitu. Jadi itulah harapan saya, mungkin itu saja.
4: Harapan kami ke depannya mungkin buat Boven ya, yaitu terciptanya kemajuan yang merata. Mungkin peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola kota yang baik, pemerintahan yang bersih dan transparan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin juga mungkin bisa untuk apa? Kurangnya gangguan keamanan seperti orang mabuk, orang minta-minta, mungkin bisa ditangani oleh pemerintah begitu. Kalau dilihat-lihat mungkin sudah berapa tahunnya ya, kalau untuk warung mungkin nggak seperti dulu ya. Sekarang sudah nggak sepi, nggak kayak. Mungkin bisa harapan kami supaya daya belanja masyarakat tuh bisa meningkat.
1: Oh, baik, terima kasih untuk mewawancarai saya. Untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, semoga tetap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia tetap terjaga, dan untuk keamanan di Bovendigul khususnya umumnya di wilayah Indonesia tetap aman, terjaga dan kondusif. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian supaya tetap berjalan, dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih. Itu harapan kami.
2: Harapannya untuk Boven pada ulang tahun Indonesia ke-81, semoga kedepannya Kabupaten Bovendigul bisa lebih baik lagi dan terus maju dan berkembang, dan khususnya warung-warung yang bisa terus berpenghasilan dan maju lebih baik.
0: Demikian komentar masyarakat dari Bovendigul, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovon Tigel sore ini. Saya Yosefina Kumayap, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah bahkan sekitarnya, usai kita ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi hari ini cuma 7 Agustus 2026. Ya, pendengar, diinformasikan juga untuk Anda bahwa sore ini wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.44 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, kami hadir dalam ruang layanan masyarakat, ya, yang mana sebuah pengumuman kami terima berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta berbagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026, bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, ya, yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, ya, untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul yang ada di 20 distrik 112 kampung, ya, mungkin terkhusus di pusat Kota Tanah Merah akan dilakukan pelayanan kesehatan yang mana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, yang mana akan dilakukan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang diselenggarakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya, tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026. Oke, semoga diketahui oleh warga masyarakat yang ada di Bovendigul dan juga diinformasikan lebih lanjut kepada sanak saudara family dimanapun berada, sehingga momentum, ya, dalam memperingati ataupun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ya, kegiatan ini juga bisa membawa perubahan, ya, tentunya dengan kita bisa mengetahui secara dini, ya, deteksi penyakit pada diri kita dan juga keluarga kita. Oke, saudara pendengar, akan hadir juga informasi-informasi seputar kebersamaan.

ya, akan hadir juga lagu-lagu Islami untuk menemani saudara-saudari sekalian dalam persiapannya untuk melakukan sholat maghrib.

Baiklah pendengar di Boven Digelon sekitarnya, kini pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan Azan Maghrib untuk oleh Boven Digelon sekitarnya.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas di sore hari ini, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar lagi-lagi Islami masih terus hadir ya, menemani kebersamaan kita di sore ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara pendengar, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan di pemancaran kami di Warobke 97.5 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 18:10 waktu Indonesia Timur ya. Informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya masih terus kami bagikan dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, saudara, informasi terkini, siap-siap BGN bakal tutup 157 dapur MBG di Kabupaten Tangerang. Saudara, sebanyak 157 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Tangerang belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Kondisi tersebut membuat Badan Gizi Nasional BGN berpotensi menutup dapur makan bergizi gratis atau MPG yang belum memenuhi persyaratan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 312 unit SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. Sebanyak 155 dapur telah terverifikasi layak, sedangkan sisanya masih belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmisi, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan program MBG. Ia menyampaikan keterangan tersebut di Kabupaten Tangerang pada Jumat 7 Agustus 2026. Hendra juga menjelaskan penertiban SLHS mengharuskan setiap SPPG memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut juga bertujuan menjamin mutu dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Oke saudara, itulah informasi siap-siap BGN bakal tutup 157 dapur MBG di Kabupaten Tangerang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

layar setia RRI di Bovendigo bagian dimanapun Anda berada. Pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir kembali dari RRI.co.id ya, dalam informasi terkini. Ini kami bagikan dari daerah 3T, yang mana Uskup Agung Merauke ajak umat tinggalkan kemunafikan dan wujudkan iman. Saudara, dari Bovendigo dikabarkan, Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mendagi MSC mengajak seluruh umat Katolik untuk meninggalkan sikap munafik dan mewujudkan iman melalui kasih, kejujuran serta pelayanan yang tulus kepada sesama. Pesan tersebut disampaikan Uskup Agung saat acara Ramatama bersama usai penerimaan sakramen Krisma di Aula Cendrawasih Tanah Merah, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri para krismawan dan krismawati, pelayan gereja, tokoh masyarakat serta umat dari Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dalam arahannya, uskup menegaskan bahwa setiap anugerah yang diberikan Tuhan bukan untuk dibanggakan, melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan baik. Ya, pendengar, untuk informasi lebih jelasnya dan lengkap Anda bisa kunjungi www.rri.co.id.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011, artinya buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Terima kasih pendengar di Woven Digelan sekitarnya. Kini saatnya saya Indah mohon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya usai warta berita Gema Papua, Anda akan ditemani rekan Tari hingga pukul dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, saudara pendengar, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Jayapura. Dan malam ini persembahan dari RRI Bovendigal.

0: Democratica Repubblica Saudara, kami awali berita pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua catat akumulasi jumlah korban kerusuhan yang terjadi di Depatri Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG di distrik Kabupaten Jayapura terus menunjukkan perkembangan. Ketiga pasca kejadian tidak ditemukan penambahan kasus baru, sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wupari mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan, selama masa pemulihan, pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
2: Kita hari ini jadi dari tanggal 4, 5, 6 hari ketiga. Kalau dari sisi epidemiologi penyakit, ya, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada, kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan. Dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang, ya, dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan, ya, hari ketiga dan nanti hari 4, hari kelima akan terus membaik lagi, ya, dari sisi akibat dari keracunan itu. Jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
1: Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif, sejak hari pertama hingga hari Kamis sore, sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
2: Kalau data yang tadi saya dengar, ya, Mas Wil, waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
3: Yang terdampak, Pak, ya?
2: Ya, yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname, ya. Dari umur PAUD, ya, kurang lebih 3.
3: Ada balita, Pak?
2: Ya.
3: 1 tahun 12.
2: Ya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya makanan masih ada, dong, bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung, ya. Mungkin karena tercemar tangan, ya.
1: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan. Sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya, disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
4: Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah, pertama, kita perketat pengawasan. Jadi kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi dan bersih higienis, itu dimulai dari dapur. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam kompor. Lalu yang antar, mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan harus ada pengawasan. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya seperti air, ipal, itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi.
2: Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.
5: Kena diri dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga kebersamaan dan keakraban kita sebagai BG. Kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, memberi layanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan kebaikan dari masyarakat Nabire untuk mendukung selalu program ini.
2: BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arad Saudila melaporkan.
0: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidus.
6: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei, Distrik Urifaisei, Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Buari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Woriwori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Buari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barens Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Boven Digul. Saudara, HUT ke-1 Kodam 24 MT, momentum pererat persatuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
7: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tablik akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, tablik akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
8: Pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
7: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Bupati Bovendigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi.
9: Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bovendigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.
10: Saya berharap melalui SKD ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama PP3AKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap komponen wajib memiliki sistem pelaporan capaian kinerja yang transparan, akuntabel dan tepat waktu sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini.
9: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Ombah berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata kampung Ketuabi dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
7: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
11: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sudah lakukan sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di kampung Ketuapi dan juga ada apa nama RT RW dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan dan juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di kampung Ketuapi.
12: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
13: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
12: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
14: Ini masyarakat kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
12: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
6: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
15: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk Biak lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya. Dan harapannya, bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
6: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
16: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
17: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
18: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama dua hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
17: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TKSD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Oke, mantap.
20: Boleh tahan sampai jam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini lho, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini lho, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

dan pendengar, senang sekali ya tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Malam Bu Vendigo edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Gema Papua, yaitu rangkuman berita Sokor Wheel 1. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu Islami ya, untuk menemani malam hari Anda hingga pukul 20

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita

97,5 FM masih di Lintas Mahabah Vendigo. Pendengar, akan kami hadirkan ya beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar, dalam Lintas Malam kami juga akan hadirkan kembali ya Warta Berita Sentral pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan kemudian akan dilanjut dengan Ruang Rindu ya pada pukul 22, dan setelahnya kami akan akhiri ya Lintas Malam ini dengan Musik Kepraduan pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan ya satu buah lagu Islami dari Sulis.

0: dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Baik, pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan untuk lagu-lagu islami di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dengan lagu-lagu daerah Papua ya, akan menemani malam hari Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Ela, ¿cómo te van a? Pagi pagi.
1: Eh, Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pun pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Mungkin saya mau pergi pancing dulu.
1: Ah, kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
1: Aduh, yang begini saja kok susahlah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan saat ini kami hadirkan beragam lagu-lagu daerah Papua ya, menemani malam hari Anda. Dan sambil kita mendengarkan ya lagu-lagu daerah di sini, kami akan memberikan satu informasi terkait dengan berbagai macam budaya menjelang peringatan 17 Agustus ya, yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi ya tentunya. Dan pendengar, karena kita sudah memasuki bulan Agustus ya, jadi ada beragam tradisi yang mungkin dirayakan ya oleh masyarakat di Indonesia. Dan di sini kami akan memberikan beberapa informasi yang ada di bagian kekayaan budaya Nusantara. Dan setiap tradisi ini memiliki keunikan dan juga makna yang berbeda tentunya ya pendengar, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Dan tidak sedikit pula tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Adapun beragam tradisi tersebut mendengar yang tersebar ya di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Dan berikut ada 10 tradisi unik yang saat ini ya masih dilestarikan dan juga masih identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini yang pertama pendengar, yaitu ada peresean ya, yang berasal dari Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Di mana pendengar, peresean menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Dan tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Di mana pendengar, pertandingan dipimpin seorang pekembar atau wasit ya yang mengatur jalannya pertarungan. Dan iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan oleh masyarakat. Dan meskipun ya ini berupa pertarungan, tapi peresean merupakan warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Lombok. Dan tradisi tersebut juga rutin dipentaskan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Lalu pendengar, yang kedua yaitu ada tirakatan dari Pulau Jawa, di mana masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa ini mengenal tradisi tirakatan yang digelar pada malam 16 Agustus, di mana kegiatan tersebut biasanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dan juga warga setempat. Dan acara diisi dengan doa bersama mengenang perjuangan pahlawan hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Dan tidak lupa juga ya ada penyerahan hadiah dari perlombaan kemerdekaan yang juga kerap menjadi penutup rangkaian dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga pendengar, di sini ada pacu kude dari Aceh Tengah ya. Pacu kude ini merupakan perlombaan dari pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah ya setiap peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Di mana pendengar, tradisi tersebut diyakini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1850. Dan lintasan perlombaan umumnya mencapai sekitar 1,5 km dan diikuti oleh para joki ya dari berbagai daerah. Dan antusiasme masyarakat menjadikan pacu kude ini sebagai salah satu agenda budaya paling dinantikan di setiap bulan Agustus. Dan tradisi ini pendengar telah ditetapkan ya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia, dan keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dari masyarakat Aceh.

Kemudian yang keempat, pendengar, di sini ada Telok Abang dari Palembang, Sumatera Selatan. Di mana Palembang memiliki tradisi menghadirkan Telok Abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah ya. Mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian ada juga pawai jampana, yaitu berasal dari Bandung ya, Jawa Barat. Di mana pawai jampana ini menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Dan tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan juga perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Dan kemudian ada sampan layar yang berasal dari Batam, pendengar, Kepulauan Riau, di mana tradisi sampan layar telah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam yang berada sejak 1965 ya, di mana perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Dan tidak hanya diminati oleh masyarakat setempat, tradisi ini juga menarik wisatawan domestik ya hingga mancanegara. Dan sampan layar juga menjadi salah satu ikon perayaan Agustusan di wilayah pesisir Batam. Kemudian mendengar, ada sepak bola durian ya, ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan juga di Cirebon, Jawa Barat. Biasanya nih pendengar, masyarakat Kebumen dan juga Cirebon ini memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Dan keunikannya ini menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian ya saat perayaan Hari Kemerdekaan. Lalu kemudian ada juga lomba dayung, yaitu berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan lomba dayung ini di Banjarmasin telah dikenal ya sejak 1924 sebagai upaya melestarikan jukung atau perahu tradisional. Dan kini pendengar, perlombaan tersebut rutin digelar ya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi hiburan masyarakat, lomba dayung juga dimanfaatkan untuk menjaring bibit atlet pendayung daerah. Dan pesertanya juga tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi juga berbagai provinsi lainnya. Lalu kemudian ada estafet obor ya, ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat Kelurahan Papandayan Semarang memiliki tradisi estafet obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga garis akhir. Untuk obornya sendiri, pendengar, dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan ya dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi tersebut diharapkan akan terus menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Dan yang terakhir ada karapan kambing, yaitu dari Lumajang, Jawa Timur ya, di mana Lumajang memiliki tradisi karapan kambing yang memperlombakan sepasang kambing untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Dan pemilik kambing turut berlari mendampingi hewan peliharaannya selama perlombaan berlangsung. Itulah ya pendengar, keberagaman tradisi yang menunjukkan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia ya, yang terus hidup nih melalui warisan budaya di berbagai daerah. Dan tradisi-tradisi itu juga yang menjadi pengingat kita ya, bahwa kemerdekaan dapat dirayakan dengan menjaga kebersamaan budaya dan juga identitas bangsa.

Masu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Feminin masih di 94,3 dan 97,5 FM dengan beragam lagu-lagu daerah ya, menemani malam hari Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan kembali ya satu buah informasi terkait dengan reog bulkyo sebagai kesenian khas Blitar dengan sejarah perang yang ada di Ponegoro. Baik pendengar, nama reog ya selama ini identik dengan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu ikon budaya Jawa Timur yang mendunia. Namun Kabupaten Blitar juga memiliki kesenian serupa bernama reog bulkyo dengan karakter dan juga sejarah yang berbeda ya tentunya, di mana reog bulkyo ini menjadi warisan budaya masyarakat Desa Kemloko, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar yang saat ini masih terus dilestarikan ya. Meski sama-sama memakai nama reog, bentuk pertunjukan, kostum hingga musik pengiringnya memiliki ciri khas tersendiri. Dan penelitian dari Institut Seni Indonesia Surakarta ya menyebut bahwa reog bulkyo ini berkembang sebagai seni pertunjukan tradisional dari sejarah panjang masyarakat Blitar. Dan kesenian tersebut menghadirkan identitas budaya lokal yang berbeda ya dibandingkan dengan reog Ponorogo yang lebih dikenal masyarakat luas. Dan untuk pertunjukan reog bulkyo ini tidak menampilkan dadak merak atau kepala harimau yang menjadi simbol utama dari reog Ponorogo. Sebagai gantinya pendengar, pertunjukan lebih menonjolkan gerakan perang yang dipadukan dengan musik tradisional sebagai media penyampaian cerita. Dan untuk sejarah dari reog bulkyo sendiri ya, di sini dikatakan oleh Institut Seni Indonesia Surakarta, di mana reog bulkyo diperkirakan muncul pada masa Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. Kesenian tersebut diyakini diciptakan oleh para prajurit Pangeran Diponorogo yang mengungsi ke Desa Kemloko setelah peperangan. Dan pada masa awal kemunculannya pendengar, reog bulkyo ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat sekitar wilayah tersebut, namun kesenian itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melatih kemampuan bertempur ya dari para prajurit sambil menunggu kelanjutan perjuangan melawan pasukan kolonial Belanda. Dan adapun ya perbedaan antara reog bulkyo dengan reog Ponorogo yaitu yang pertama tentunya dari asal daerahnya ya pendengar, di mana reog bulkyo ini berasal dari Desa Kemloko, Kabupaten Blitar, sementara kalau reog Ponorogo ini berasal dari Kabupaten Ponorogo dan telah lama ya menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Dan untuk latar belakang dari ceritanya ini juga berbeda ya pendengar, dimana kalau reog bulkyo ini mengangkat kisah perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro pada masa Perang Jawa dalam melawan kolonial Belanda di Nusantara. Sebaliknya kalau untuk reog Ponorogo ini dikenal melalui cerita rakyat ya tentang Ki Ageng Kutu Klono Sewandono, Singo Barong, serta Dewi Songgolangit. Dan untuk penggunaan dari dadak meraknya juga berbeda, di mana kalau untuk reog bulkyo ini menggunakan dadak merak maupun barongan yang menjadi ciri khas reog Ponorogo. Dan untuk reog Ponorogo justru menjadikan singo barong ya dengan hiasan dadak merak sebagai ikon utama setiap pementasan budaya. Diriko, diriko. Kemudian pendengar, untuk kostum penarinya juga di sini ya dijelaskan bahwa reog bulkyo mengenakan busana yang menggambarkan prajurit perang sesuai dengan kisah perjuangan yang diangkat dalam pertunjukan tersebut. Berbeda dengan reog Ponorogo yang menghadirkan tokoh warok
Jatil Klono dan juga ada Sewandono Bujangganok hingga Singobarong. Dari iringan musiknya pun juga tentunya berbeda ya, dimana untuk perbedaannya itu terlihat pada alat musik yang mengiringi pertunjukan masing-masing kesenian tradisional tersebut di atas panggung. Nah, kalau untuk Reok Bulkyo ini menggunakan kecer sebagai pembuka irama yang dipadukan oleh rebana ya. Sedangkan untuk Reok Ponorogo sendiri ini ada Sronen, Kenong, serta Kempul sehingga menghasilkan karakter musikal yang tentunya menarik ya untuk pertunjukan Reok tersebut.

Baik pendengar, pukul 20 lebih 53 menit ya waktu Indonesia Timur. Saat ini hadir lagu dari Black Brothers dengan judul Ririko. Dan selanjutnya pendengar, sebagai lagu penutup ya untuk lagu-lagu daerah di malam hari ini, yaitu kami hadirkan lagu dengan judul Tugu Rere. Sebelum kita akan ikuti ya penyampaian Warta Berita Sentral yang akan kami hadirkan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Dan nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi LBP lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelahnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi

0: karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus tadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan benarkan ada tahanan atau bertahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menang atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Jagung menetapkan Febri sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023-2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada partner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur.
8: Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya metode atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnet Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mensria atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan fungsi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan memberi jaminan, baik itu nanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi tramadol ilegal. Yuri Kepri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Rifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya, dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan. Sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, masa depan Indonesia. Kita bersama dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan tramadol ilegal.
14: Itu salah seorang kejulian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Tujuh harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari kita.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan 17 spanduk ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi di luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah pasti supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Itu lalu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan, jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRBO Vendigul. Dan baru saja ya pendengar, Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini pendengar, kami hadirkan beberapa lagu ya dari tahun 90-an untuk menemani malam hari Anda dan juga dengan beragam informasi lainnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

KBR pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam lintas malam Wendigo hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar kami hadirkan lagu dari Krisya ya dengan judul Serasa.

Baik, mendengar informasi ini kami lansir ya dari portal resmi kami rri.co.id, di mana mungkin Anda pernah mendengar ya punya sisa kuota internet tetapi masa aktif paketnya sudah habis dan akhirnya kuota yang sudah dibeli malah tidak bisa digunakan kembali ya pendengar. Dan persoalan ini menjadi perhatian dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 273 PUU 23 2025. Di mana MK meminta adanya pilihan layanan yang dapat melindungi sisa manfaat kuota pelanggan, dan salah satu pilihannya yaitu adalah sistem rollover, yaitu sistem di mana sisa kuota dari paket sebelumnya ini bisa dibawa ke periode berikutnya ya. Misalkan dari 30 GB masih tersisa 10 GB, maka sisa tersebut dapat ditambahkan ke paket berikutnya jika layanan rollover tersedia dan memenuhi ketentuan. Dan selain dari rollover, perlindungan pelanggan juga bisa dilakukan ya pendengar melalui perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengembalian dana, atau mungkin dalam bentuk perlindungan lainnya. Intinya pendengar, MK menekankan ya agar pelanggan bisa mendapatkan manfaat yang adil dari layanan internet yang sudah dibayar. Karena ketika kita membeli kuota dan kuotanya masih tersisa ya, namun masa aktifnya ini telah berakhir, ini akan menjadi kerugian juga ya mendengar, agar mungkin kedepannya informasi mengenai harga, jumlah kuota, masa aktif, dan juga nasib sisa kuota juga diharapkan disampaikan secara transparan sejak awal.

kuota internet rollover ya. Ini dapat Anda baca selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Apa Itu Kuota Internet Rollover dan juga Dampaknya Bagi Pelanggan.

0: Jamie Miller ya, dengan judul Here's Your Perfect. Ini menjadi penutup lagu-lagu 90-an ya di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan segmen Ruang Rindu tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Baik pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Boven Digul. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di malam hari ini, selamat malam ya pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Dan malam ini kita masuk ke segmen Ruang Rindu ya, edisi Jumat 7 Agustus 2026, dimana kita akan beri sedikit ruang nih untuk kenangan. Karena terkadang ada cerita yang tidak perlu kita ucapkan ya, jadi cukup sebuah lagu yang memutarnya kembali dalam ingatan kita bersama. Dan inilah pendengar Ruang Rindu, dimana ruang kita bisa bertemu ya dengan lagu-lagu lama, mengenang perjalanan, dan juga menghadirkan kembali nama-nama penyanyi yang pernah mengisi hari-hari kita. Dan malam ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat ya sosok penyanyi dengan suara khas dari timur Indonesia, yaitu seorang musisi yang karya-karyanya pernah begitu dekat dengan telinga dan juga hati pendengar. Siapa lagi ya kalau bukan Andre Hehanusa. Dan di sini kami akan sampaikan dulu ya sedikit profil nih tentang Andre Hehanusa pendengar. Dan di mana ya kalau kita mungkin bicara tentang penyanyi Indonesia yang memiliki warna suara yang khas dan juga lagu-lagunya yang begitu dekat dengan kenangan. Nama Andre Hehanusa ini tentu layak ya pendengar untuk kita hadirkan kembali. Dan di mana Andre Hehanusa sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang berasal dari keluarga berdarah Maluku. Ia lahir di Makassar pendengar, di Sulawesi Selatan ya, dan kemudian tumbuh menjadi salah satu penyanyi yang cukup dikenal di belantika musik Indonesia. Adapun perjalanan dari Andre di dunia musik ini tidak hadir begitu saja ya. Ia mulai mengenal dunia musik sejak muda dan kemudian serius menekuni karir sebagai penyanyi. Dan yang paling menarik yaitu karakter vokal dari Andre ini terdengar lembut, hangat, dan juga penuh penghayatan ya. Karena itulah ketika lagu-lagunya diputar kembali nih, ada sesuatu yang mungkin terasa akrab, seperti membawa kita kembali kepada masa lalu. Nah pendengar, dari sinilah ya perjalanan Andre Hehanusa mulai menarik untuk kita ikuti. Dan pendengar, sebelum kita sapa-sapa ya pendengar setia kami nih yang berada di Kabupaten Boven Digul ataupun mungkin yang ada di wilayah barat dan juga wilayah tengah yang ikutan bergabung ya melalui aplikasi RRI Digital, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu dari Andre Hehanusa untuk membuka Ruang Rindu malam hari ini. Dan di sini kami sudah siapkan ya dengan judul Bidadari.

Ruang Rindu ya malam hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan baru saja kami hadirkan satu buah lagu ya dari Andre Hehanusa dengan judul Bidadari Pendengar. Dan selanjutnya ya, kembali kita berbicara tentang Andre Hehanusa, di mana nama Andre ini semakin dikenal melalui karya-karya yang memiliki nuansa pop yang kuat dengan lirik dan juga melodi yang mudah diterima ya oleh pendengar. Salah satu lagu yang sangat melekat dengan namanya ya, lagu yang baru saja kita hadirkan yaitu Bidadari, di mana lagu ini menjadi bagian dari perjalanan musik Andre dan ikut memperkenalkan karakter vokalnya kepada masyarakat luas. Selain itu pendengar, Andre juga dikenal melalui lagu Kuta Bali, sebuah lagu yang begitu populer ya dan juga sampai sekarang masih sering mengingatkan pendengarnya pada suasana romantis perjalanan dan juga keindahan dari Pulau Bali. Inilah yang menarik dari musik Andre Hehanusa, di mana lagu-lagunya bukan hanya soal nada dan juga suara, tetapi juga tentang memori. Dan mungkin ada orang yang mendengarnya sambil mengingat ya masa-masa sekolah, atau mungkin teringat masa muda, perjalanan bersama keluarga, atau seseorang yang pernah begitu dekat dalam hidupnya. Dan itulah kekuatan dari sebuah lagu ya pendengar. Dan waktu mungkin boleh berjalan, zaman juga bisa berubah ya pendengar, tetapi sebuah lagu terkadang mampu membuka kembali pintu kenangan yang mungkin pernah kita simpan. Dan saat ini pendengar, kami mengundang Anda ya, mungkin ada lagu-lagu dari Andre Hehanusa yang menjadi memori ya untuk Anda semua dimanapun berada pendengar. Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui line telepon di 08 1149 54 333, atau di 08 1149 88 666. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat atau WhatsApp ya di 08 1149 88 222 untuk request lagu favorit Anda, dan juga kirim-kirim salam ya untuk keluarga tercinta yang mungkin sedang berjauhan, atau kerabat terdekatnya, atau orang-orang terkasih. Anda bisa langsung bergabung melalui line telepon yang sudah kami siapkan.

Baik pendengar, sambil kita nantikan ya penelpon nih dari pendengar setia kami, kami akan hadirkan kembali ya dua lagu dari Andre Hehanusa, yaitu dengan judul Kuta Bali dan juga Untukmu. Semoga dapat memberikan ketenangan ya di malam hari ini nih, biar mungkin malamnya bisa semakin relax ya pendengar, menemani waktu istirahat Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 101 RRI Boven Digul dalam segmen Ruang Rindu ya malam hari ini. Dan kami masih membahas tentang Andre Hehanusa pendengar di edisi Jumat ini ya. Dan saat ini pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon untuk request lagu favorit Anda dan juga kirim-kirim salam ya. Untuk kerabat terdekatnya, Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini pendengar, kami masih terus menghadirkan ya profil tentang Andre Hehanusa dan juga lagu-lagunya yang tak lekang ya oleh waktu. Di mana pendengar, kita sudah mengenal sedikit ya perjalanan dari Andre Hehanusa dan juga karya-karyanya ya yang juga telah kami hadirkan malam hari ini. Dan ada satu hal menarik lainnya pendengar yang mungkin bisa kita renungkan juga ya. Penyanyi mungkin menyanyikan sebuah lagu, ini hanya beberapa menit ya, tetapi bagi pendengar lagu tersebut mungkin bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup selama bertahun-tahun. Dan begitu juga dengan karya-karya dari Andre Hehanusa. Suaranya yang khas dan juga pembawaannya yang tenang dan lagu-lagunya yang juga penuh perasaan ya, membuat namanya memiliki tempat tersendiri bagi penikmat musik Indonesia. Dan Andre juga menjadi salah satu penyanyi yang memperlihatkan bahwa musisi dari Indonesia Timur ini juga mampu ya memberikan warna yang kuat dalam perjalanan musik nasional. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya dengan salah satu pendengar yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Kak Freddy, bukan ya?
1: Betul sekali.
0: Kak Freddy ya, di Merauke ya. Gimana kabarnya Kak Freddy?
1: Alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca sudah 2-3 hari ini berawan, bahkan hari ini agak mendung begitu.
0: Agak mendung ya.
1: Jadi agak sejuk-sejuk udaranya sehingga di malam hari justru tidak dingin. Biasanya kalau siangnya panas, malam hari jadi dingin.
0: Oh.
1: Karena sejak pagi itu agak mendung.

0: Nah, di sini kan sumur gali, bukan sumur bor gitu. Kalau di Tanah Merah kan susah sumur gali, biasanya sumur bor gitu.
1: Bener, hanya beberapa saja yang pakai sumur gali.
0: Iya, berarti sekarang ini berarti mesti air dari profil ini ya.
1: Betul.
0: Profil tank lancar. Ketika saya di Boven juga gitu, kalau sampai 2 minggu tidak ada hujan ya terpaksa kita mesti order air dari profil ya. Tank ya. Biasanya itu yang dari gereja Katolik itu, karena dia sumber airnya kayaknya bagus gitu. Jadi biasanya kami ambil dari
1: sana ya.
0: Iya.
1: Padahal tadi sudah mulai gerimis-gerimis ya, dipikir akan hujan, ternyata hanya lewat saja gerimisnya, Kak.
0: Iya, biasanya Boven itu secara teratur ada hujan. Paling lama ya 2 minggu itu kita sudah kesulitan air, tapi biasanya kemudian hujan.
1: Setelah
0: tapi tahun
1: hujan,
0: ini kayaknya kemaraunya akan lebih panjang kayaknya.
1: Iya, menurut prediksi seperti itu ya. Oh, jadi udah mulai sulit air di sini.
0: Baik, oke Mbak Tari. Siap, nanti Kak, saya Freddy ngomong jadi kepanjangan nanti teman di belakang nunggu lama ya.
1: Betul.
0: Ini Andre ya, Nusa, kalau duet boleh. Iya boleh ya.
1: Boleh.
0: Ada lagunya yang nanti Mbak Tari kita nikmati bersama. Dia duet dengan Julio Iglesias.
1: Oke, judulnya
0: apa? Lagunya
1: nih?
0: Bahasa Inggris campur bahasa Indonesia gitu tuh. Judulnya To All the Girl I Loved Before.
1: Oke.
0: To All the Girl I Loved Before.
1: Oke, Kak Freddy. Sementara lagunya dicari.
0: Ketemu ya lagunya. Oke, salamnya untuk Mbak Tari. Selamat bertugas. Kedengarannya sehat. Kita doakan tetap sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya sudah ambil waktu panjang, saya salam semuanya. Saya rangkum tanpa kecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Ayu sampai Zainal. Sampai chat. Oke, semoga semua sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Tari pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mbak Tari bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Freddy ya. Doa yang sama nih untuk Kak Freddy dan juga keluarga di Merauke. Dan pendengar, di sini kami akan hadirkan juga ya lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Freddy ya pendengar. Sambil mungkin kami menanti juga penelpon lainnya ya, yang mungkin ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Kami masih membuka line telepon kami untuk Anda pendengar di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666.

Baik pendengar, saat ini kami akan putarkan ya lagu spesial dari Kak Freddy ya, untuk pendengar semua yang mungkin sedang bersama kami juga ya, mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Masih terjaga mungkin matanya ya pendengar ya. Di sini ada lagu dari Andre Hanusa tentunya ya, featuring dengan Julio, dengan judul To All The Girls Of Love Before. Dan juga satu buah lagu yang sudah kami siapkan ya, di sini ada Kehadiranmu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
6: Kukenal dia nisan hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
7: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
8: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Bener-bener masih di Pro 1 RRI Boven di Gul ya, dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini. Tidak terasa ya, hampir 50 menit berlalu mendengar. Dan kami telah hadirkan ya beberapa lagu-lagu dari Andre Hanusa yang juga menemani malam hari Anda. Dan setelah tadi kita mengenal perjalanan dari Andre Hanusa dan juga beberapa karyanya yang telah mewarnai ya musik Indonesia, sekarang kita mungkin bisa melihat dari sisi yang berbeda ya pendengar. Apa sih sebenarnya yang membuat sebuah lagu ini begitu mudah melekat ya dalam ingatan? Dan jawabannya mungkin sederhana, karena lagu hadir di waktu yang tepat. Dan ada lagu yang kita dengarkan ketika mungkin masih muda, ada yang menemani perjalanan, dan mungkin ada juga yang terdengar ketika sedang berkumpul ya bersama orang-orang terdekat. Dan tanpa kita sadari, setiap kali lagu itu kembali diputar, maka kenangan lama pun ikut hadir ya menemani kita. Dan begitu juga mungkin dengan lagu-lagu dari Andre Hanusa yang baru saja kami hadirkan ya. Mungkin bagi beberapa pendengar ada yang memiliki kenangan khusus ya dari lagu-lagu Andre Hanusa ini, dan dengan karakter vokalnya yang juga khas ditambah aransemen dari lirik lagu-lagunya juga mudah dikenang. Ini membuat sejumlah karyanya tetap memiliki tempat ya bagi penikmat musik Indonesia. Dan pendengar, mungkin malam hari ini ada yang tiba-tiba teringat ya seseorang ketika mendengarkan lagu-lagu dari beliau ya. Bisa jadi teringat teman lama atau mungkin keluarga, masa-masa sekolah atau sebuah perjalanan yang pernah begitu berarti. Namun itulah ya mendengar indahnya dari musik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya, tetapi melalui sebuah lagu kita masih bisa merasakan kembali suasananya di masa itu. Dan sekarang kita akan kembali ya hadirkan dua lagu lagi ya dari Andre Hanusa untuk menutup ya segmen Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Dan Anda juga bisa mengikuti segmen Ruang Rindu lainnya ya, karena kami hadir setiap hari pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini ada dua lagu tersisa ya yang kami telah siapkan pendengar. Ada judul Ku Terbang Lagi dan juga Masih Tersisa. Langsung aja ya pendengar, kami hadirkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan

0: 93.9 97.5 FM Pro 1 RRI Boven di Golden. Saat ini pendengar, kita sudah berada di segmen musik kepraduan ya, yang dimana Anda juga masih bisa bergabung bersama kami pendengar untuk request lagu favorit Anda ataupun mau kirim-kirim salam juga bisa ya. Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Dan saat ini pendengar sudah ada satu penelpon ya yang bergabung di Musik Kepraduan malam hari ini. Kita sapa dulu, selamat malam Musik Kepraduan.
1: Assalamualaikum, selamat malam Musik Kepraduan.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Linda.
0: Selamat malam, ini dengan Bang Putra di Bitung, bukan?
1: Pendatang baru nih.
0: Pendatang baru?
1: Stok lama.
0: Stok lama? Benar gak Bang Putra?
1: Iya.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra, gimana kabar malam hari ini? Lagi sibuk ngapain nih jam segini biasanya?
1: Oh, untuk sementara sudah bareng-bareng. Untuk sementara sudah bareng-bareng. Halo?
0: Iya?
1: Untuk sementara sudah bareng-bareng.
0: Sementara sudah apa, Bang Putra?
1: Bareng-bareng.
0: Oh, jadi sudah baring-baring ya. Udah mulai istirahat ya, jam segini ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra.
1: Apa kabar, Mbak Ina?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oh, tidak kedengaran suara Mbak Ina berapa ya, kalau mau.
0: Tidak kedengaran?
1: Ya, atau mungkin saya yang tidak kedengaran.
0: Suara Bang Putra yang kecil.
1: Iya.
0: Tidak terdengar di mana, Bang Putra, suara saya?
1: Sudah.
0: Sudah terdengar ya?
1: Ya, cuaca di Tanah Merah bagaimana?
0: Cuaca di Tanah Merah ini lagi kemarau ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu panas, cuman tidak ada hujan juga, Bang Putra. Jadi lumayan, beberapa ada yang kekeringan juga, susah air di sini, Bang Putra. Kalau di sana gimana cuaca?
1: Mudah-mudahan 1-2-3 hari lagi.
0: Amin. Tadi juga sudah mulai gerimis-gerimis sih, tapi sebentar saja ternyata.
1: Oh iya sih. Kok banyak yang di ruang rindu, Pak?
0: Tadi ada Kakak Freddy saja yang bergabung di ruang rindu.
1: Saya masih tidur tempo, Pak.
0: Mungkin sedang sibuk ya, akhir pekan soalnya. Lagi jalan-jalan mungkin, atau ada banyak kegiatan.
1: Oh iya.
0: Bang Putra gak kemana-mana nih hari Jumat gini, akhir pekan?
1: Istirahat lah, besok.
0: Besok ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang Putra, mau request lagu apa?
1: Lagu apa? Kenangan November sudah beres.
0: Kenangan?
1: Mau kenangan Agustus, tapi tidak ada, jadi kenangan November.
0: Betul. Kenangan Agustus belum dibikin ya. Mungkin Bang Putra mau ciptain lagunya.
1: Ya, mudah-mudahan boleh.
0: Kenangan November. Oke, penyanyinya dari siapa nih, Bang Putra?
1: Belek Brothers.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam, Bang Putra?
1: Lagu ini kirim aja buat semua yang mendengar di malam ini. Buat Ibu Natalia, Ibu Wanuso, Bang Wot, Putra Tenga, Kakak Tias, Mas Irwan, Putra Jaya di Aceh, siapa lagi? Pak Subusri, Bang Lanius, Mas Prabu, Bang Ramadan, ini semua lah.
0: Semuanya
1: Semua
0: saja ya.
1: sekretaris yang
0: Yang
1: mau
0: lagi
1: ikut,
0: gabung ya.
1: yang mau bergabung, semua selamat malam. Kembali buat
0: Oke.
1: Mbak Linda, jalurnya terima kasih. Selamat malam, Pradu, hati-hati pulang.
0: Siap, terima kasih Bang Putra. Oke, mendengar tadi sudah ada Bang Putra ya di Bitung yang bergabung malam hari ini. Dan mungkin masih ada yang mau bergabung kembali ya. Bisa satu penelpon lagi sebelum kita putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Putra ya dengan judul Kenangan November. Dan Anda bisa langsung hubungi kami mendengar di line telepon yang sudah disiapkan tadi ya. Atau mungkin kalau mau gabung melalui pesan singkat juga boleh mendengar. Atau bisa juga hubungi kami melalui WhatsApp di 08 1149 88222.

menantikan ya penelpon berikutnya nih untuk bergabung di Musik Kepradunan malam hari ini. Dan saat ini kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Putra ya, untuk pendengar semua yang mungkin masih terjaga malam hari ini, masih memantau siaran kami mendengar. Di sini ada lagu dari Black Brothers dengan judul Kenangan November, dan juga satu buah lagu yang sudah kami siapkan ya dari Kus Plus.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Mungkin pendengar ada yang sudah menyaksikan ya filmnya. Ini produksi dari Sony dan juga Marvel yang menggantikan ya posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Dan film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya telah meraih pendapatan global ya sebesar 1,155 miliar dolar AS atau setara dengan 20,6 triliun rupiah. Dan jumlah tersebut pendengar terdiri dari 449 juta dolar AS dari pasar domestik dan juga 706,3 juta dolar AS dari pasar internasional. Dan kesuksesan dari Brand New Day ini juga memperpanjang ya daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Dan film ini mencatat pendapatan sebesar dalam sejarah ya, yaitu dengan 42 juta dolar atau 752,4 miliar rupiah. Dan untuk pendapatan tersebut pendengar mengalahkan rekor dari Spider-Man sebelumnya ya, yaitu No Way Home pada tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 698,7 miliar rupiah. Dan ini merupakan pencapaian yang semakin memperkuat ya performa luar biasa nih dari film Spider-Man terbaru di pasar global. Dan pendengar, Brand New Day sendiri juga menjadi film tercepat kedua ya yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari. Dan rekor tercepat dipegang oleh Avengers Endgame ya, yaitu meraih sebesar 21,5 triliun dalam 3 hari. Dan ketua dari Sony Pictures sendiri menyebut bahwa kesuksesan ini sebagai bukti bahwa industri perfilman ini masih memiliki daya tarik besar ya bagi penonton. Dan pernyataan itu disampaikan juga saat akhir pekan pembukaan film berlangsung. Dan untuk itu pendengar, kesuksesan besar ya dari Spider-Man terbaru ini ya menunjukkan kuatnya minat penonton terhadap film superhero. Dan pencapaian ini sekaligus memperkuat dominasi Marvel dan juga Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang tahun 2026.

pendengar, selanjutnya ya akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Iwan Fals dengan judul Kemesraan, dan juga ada satu buah lagu mancanegara ya, yaitu dari Westlife pendengar dengan judul If I Let You Go.

satu RRI Boven di Goal ya, dalam musik kepraduan malam hari ini. Tidak terasa ya pendengar, 45 menit berlalu dalam musik kepraduan. Dan saat ini pendengar, kami juga akan memberikan satu buat tips ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda yang saat ini masih bekerja ya di malam hari. Dan juga pastinya untuk para pekerja yang mungkin kerjanya shifting ya pendengar, jadi malam hari mungkin baru mulai beraktivitas. Di sini kami akan memberikan satu buah tips untuk Anda agar tetap nyaman ya bekerja di malam hari. Dan di mana pendengar, tips yang akan kami hadirkan ini masih dilansir dari portal resmi kami ya di www.rri.co.id. Bekerja di malam hari ini juga membutuhkan penyesuaian diri yang baik ya, agar mungkin tubuh bisa tetap bugar, kemudian terutama tetap fokus dan juga tetap produktif. Dan untuk mengatur pola tidur, menjaga asupan nutrisi, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman ya, adalah sebuah kunci utama menghadapi tantangan ini ya, bagi para pekerja-pekerja yang mungkin beraktivitasnya di malam hari ya. Di sini disampaikan yang juga dikutip dari Alo Dokter ya, persiapan dan juga pola tidur langkah awal agar tetap bersemangat di malam hari, yaitu dengan mencukupi waktu istirahat pada siang hari sebelumnya ya, dan usahakan untuk bisa tidur siang selama beberapa jam, dan juga buat kamar tidur senyaman dan sesejuk mungkin agar kualitas tidurnya juga tetap terjaga dengan baik. Lalu kemudian tidak lupa juga ya untuk nutrisi dan hidrasi, di mana Anda bisa konsumsi makanan bergizi seimbang serta perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi yang memicu rasa lelah. Dan Anda juga bisa memilih cemilan sehat ya, seperti buah-buahan, atau mungkin bisa juga membatasi makanan berat yang terlalu berlebihan agar pencernaan tidak terasa berat saat bekerja. Dan juga tidak lupa ya pendengar, lingkungan dan gerakan tubuh ini juga bisa Anda pastikan ya, di area Anda bekerja ini memiliki pencahayaan yang cukup terang untuk mengurangi sinyal kantuk ya dari otak, karena biasanya kalaupun udah tidur siang, malam-malam juga kadang masih berasa ya, tetap ngantuk ya pendengar ya. Selain itu sempatkan diri juga untuk melakukan peregangan ringan atau berjalan-jalan sejenak ya setiap beberapa jam sekali demi melancarkan peredaran darah. Dan untuk menjaga motivasi mental ini juga sangatlah penting pendengar, jadi tetaplah berpikir positif ya, dan nikmati suasana malam yang cenderung lebih tenang dari biasanya, dan fokuslah juga pada target penyelesaian tugas agar waktu bekerja terasa cepat berlalu, dan Anda juga bisa segera beristirahat ya saat mungkin shift paginya sudah tiba ya pendengar. Dan karena waktu sudah pukul 23:48 pendengar waktu Indonesia Timur, saat ini kami akan langsung saja ya hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menutup segmen musik kepraduan di malam hari ini. Ada Sheila Majid pendengar dengan judul Gemilang.

Baby dengar lagu Sheila Majid ya dengan judul Gemilang, menjadi lagu penutup dengan musik keperaduan malam hari ini ya. Karena tidak terasa ya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa juga kebersamaan kita dalam lintas malam Boven Bigul hari ini ya. Dan pendengar, terima kasih sudah menemani malam hari ini, sudah setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih ada yang beraktivitas atau mungkin sedang dalam perjalanan, yang mungkin bekerja di waktu malam hari ya, maupun yang saat ini sudah bersiap untuk beristirahat, semoga malam ini dapat membawa ketenangan dan juga membuat hati sedikit lebih ringan ya, melepas segala kesibukan ya di akhir pekan ini. Dan karena kita sudah berada di penghujung pekan ya, selamat berakhir pekan juga untuk seluruh pendengar. Semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga, orang-orang terdekat, atau mungkin bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan juga mengisi kembali energi ya, untuk kembali beraktivitas nanti di awal pekan. Dan saat ini pendengar, kalau mungkin memang hari ini belum sesuai dengan harapan ya, jangan terlalu lama disimpan dalam pikiran, biarkan hari ini menjadi pelajaran. Dan mari kita percaya bahwa esok bisa menjadi hari yang lebih baik dengan cerita yang mungkin akan jauh lebih indah dan kesempatan yang baru ya pendengar. Dan karena sudah di penghujung segmen dan juga di penghujung lintas malam ya hari ini, Tari segenap mewakili juga ya segenap kru yang bertugas dalam lintas malam pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan semoga di hari ini ya, informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga menghibur untuk Anda semua pendengar. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa kembali ya di esok hari.

Pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda ya sepanjang hari ini. Hari Jumat 7 Agustus 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Puffin Gigul akan kembali di udara pada tanggal 8 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Puffin Gigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Siaran renungan menghadirkan tokoh-tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa ya, bersama Anda tentu menemani sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo. Edisi siar hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Harapan kami pendengar, kami kembali menjumpai bersama Anda menemani segala aktivitas Anda dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari nantinya ya, sepanjang bersemangat kita. Di mana awal pagi ini, awal hari, kami ingatkan Anda untuk mengawali hari ya dengan bersyukur pendengar. Sepanjang malam telah diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dan kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda di hari yang baru ini. Tentu ya pendengar, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda ya, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo. Anda yang pagi ini telah bersama kami ya, Pro Satereri Bovendigo. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat menyambut hari baru. Berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Pendengar, pukul 5.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Selamat pagi, selamat menyambut hari baru ini ya. Dalam segala apapun kegiatan kesibukan Anda kembali ya di hari baru ini, jangan lupa untuk kembali mengucap syukur sepanjang malam telah diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Masih bersama kami pendengar, terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda di pagi ini tentu hingga pukul 6 ya waktu Indonesia Timur, dengan lagu-lagu rohani Kristen ya di

Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama-sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Madrid ya, waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 oleh pemancaran relay Waroko yang di frekuensi 97.5 bersama Anda. Itulah adalah lagu-lagu rohani yang telah kami persembahkan sepanjang persembahan kita dari jam pukul 5 hingga saat ini kami sudahi mendengar. Semoga sedang bermani dan dia juga telah memberikan kesejukan kedamaian kesegaran di hari di hati Anda ya, di malam menyambut hari baru, terutama baik untuk umat Nasrani

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.
4: Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Dengar pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadir ya dalam penyampaian warta berita daerah.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovin Digul menyampaikan warta berita. Topik berita utama pagi ini. Kapolres Bovin Digul, Kompol Dianovita Peters, ajak masyarakat Bovin Digul bantu kepolisian dalam menjaga Kamtipmas. Dalam warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Kapolres Bovendigul, Kompol Dian Novita Peters, ajak masyarakat Bovendigul bantu kepolisian dalam menjaga Kamtipmas. Laporan Yohanes de Goden.
1: Setelah resmi menjabat menjadi Kapolres Bovendigul dengan ditandai serah terima jabatan di Polda Papua serta kenal pamit di Polres Bovendigul Rabu 5 Agustus 2006 kemarin, kini Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters akan menjalankan tugasnya di Bovendigul. Terkait hal ini, ia pun mengajak masyarakat Bovendigul serta Forkopimda yang ada untuk tidak membiarkan ia sendiri berjalan dalam menjaga Kamtipmas di Bovendigul. Namun diharapkan dukungan dan kerjasama semua stakeholder harus dibangun terus.
2: Harapannya kami diterima, kami dibantu selayaknya dulu Bang Wisnu waktu memimpin di sini, tolong kami jangan dianaktirikan.
1: Kapolres berharap apa yang sudah dibangun oleh pejabat lama hendaknya untuk ditingkatkan hubungan kerjasamanya sehingga tercipta kenyamanan dan juga Kamtipmas di Bovendigul akan berjalan lebih baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Layanan Umum Daerah dinilai mampu percepat pelayanan dan atasi kekosongan obat puskesmas. Berikut laporan Imam Komarudin.
3: Perubahan status puskesmas Tanah Merah menjadi Badan Layanan Umum Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi kendala ketersediaan obat yang selama ini kerap terjadi. Ketua Tim Percepatan BLUD Puskesmas Tanah Merah, Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang mengatakan, salah satu keuntungan utama sistem BLUD adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga puskesmas dapat memenuhi kebutuhan obat maupun bahan medis habis pakai dengan lebih cepat. Ia menjelaskan dalam sistem yang berlaku saat ini, pengadaan obat masih bergantung pada mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan kekosongan stok obat pada awal tahun karena proses pencairan anggaran belum selesai. Akibatnya, pelayanan pada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan harus menggunakan alternatif obat yang tersedia atau meminta bantuan stok dari puskesmas lain. Hermina mencontohkan saat terjadi peningkatan kasus malaria beberapa waktu lalu, puskesmas Tanah Merah sempat mengalami keterbatasan stok obat sehingga harus memperoleh pasokan dari fasilitas kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan pasien.
4: Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat ini.
3: Menurutnya, melalui sistem BLUD, puskesmas akan memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran operasional sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan BLUD bukan berarti puskesmas berubah menjadi lembaga yang berorientasi bisnis. Sebaliknya, sistem tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Hermina berharap

0: yang disampaikan masyarakat dalam reses DPRK Bovendigul akan kembali dibahas melalui hearing. DPRK menitik beratkan pembahasan pada kebutuhan dasar masyarakat. Ketua Pansus Pokir DPRK Bovendigul Energi Taruk Padang mengatakan, sesuai dengan hasil reses, DPRK akan melakukan beberapa kali hearing untuk melengkapi hasil-hasil reses yang telah ditampung dari masyarakat. Dari hasil reses yang ada, dapat titik beratkan pada peningkatan jalan penghubung antar distrik dan jalan dalam kampung, pembangunan rumah layak huni, penyediaan lampu solar cell, penyediaan air bersih, penyelenggaraan pendidikan, pendisiplinan tenaga PPL di kampung dan distrik, dan penyelesaian ganti rugi tanah serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
1: Sesuai dengan hasil reses, pada tahun lalu sudah beberapa kali hearing, sesuai dengan sambutan yang diberikan untuk mendekati hasil-hasil reses yang kami dalam pertama dari masyarakat beberapa waktu lalu. Yang paling diperhatikan pada kegiatan kami adalah yang pertama, peningkatan jalan penghubung antara distrik dan jalan dalam. Yang kedua, pembangunan rumah layak huni. Yang ketiga, penyediaan lampu solar cell di beberapa titik. Yang keempat, penyediaan air bersih. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan. Keenam, pendisiplinan tenaga PPL di kampung dan distrik. Yang ketujuh, penyelesaian dan pendidikan. Dan yang kedelapan, peningkatan ekonomi masyarakat.
0: Energi berharap pokok-pokok pikiran DPRK hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dalam RAPBD tahun 2027. Ia juga menjelaskan pokok-pokok pikiran DPRK ini akan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Kepala Baperinda dan dapat dimasukkan dalam aplikasi SIPD Perencanaan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Asiki FM. Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi lainnya pasca terbitnya surat edaran gubernur tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu, yakni minyak solar dan jenis bahan bakar khusus penugasan Pertalite RON 90, SPBU minta Pemda segera lakukan sosialisasi. Laporan Thomas Yamlean.
3: SPBU Mburu Jaya meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi terkait surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak BBM tertentu, yakni minyak solar atau JBT CN48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBK Pertalite RON 90. Pimpinan SPBU Mburu Jaya Bergiat Pine mengatakan, surat edaran yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan penyalur BBM. Menurutnya, setelah mempelajari isi surat edaran tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksananya.
4: Masalah surat edaran yang baru-baru gubernur keluarkan per tanggal 1 bulan ini, Agustus, di situ memang banyak kerancuan. Artinya, banyak itu kan menimbulkan ya permasalahan antara kita pihak penyalur dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya kami sebagai saya mewakili teman-teman semua yang ada di Bovendigul memohon minta petunjuk dari Pemda ataupun dari Perindakop sebagai perpanjangan tangan bagaimana supaya kami sebagai penyalur BBM tidak dibenturkan dengan masyarakat.
3: Bergiat menilai SPBU sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penyaluran BBM akan menjadi pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat apabila terjadi kesalahpahaman terhadap aturan baru tersebut. Karena itu Bergiat berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk mencari solusi terbaik sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di Bovendigul. Thomas 9 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Kepala Dinas Koperindak Bovendigo akan sosialisasikan surat edaran gubernur soal pengawasan distribusi BBM. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul Emilianus Kanggi menegaskan surat edaran Gubernur Papua Selatan mengenai pengawasan kota dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyaluran BBM. Surat edaran itu mengatur pengawasan terhadap distribusi jenis bahan bakar tertentu JBT minyak solar CN48 serta jenis bahan bakar khusus penugasan dalam kurung JBKKP Pertalitron 90 agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Menurut Emilianus, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya serta volume yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Nanti kita lakukan sosialisasi dengan edaran ini, nanti kita akan melakukan sosialisasi untuk tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang sementara ini mereka berpikir. Karena masih ada di saya lihat surat itu belum sosialisasi. Sementara kita masih tahan dulu, kita pelajari dulu. Yang mana yang kita perlu sampaikan, kita sampaikan ke masyarakat. Itu yang masih tahan.
2: Meski demikian, Emilianus mengakui masih adanya berbagai tanggapan dan polemik di tengah masyarakat terkait isi surat edaran itu. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan, Dinas Koperindak Bovendigul berencana melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Ia pun berharap melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara lebih efektif. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberian sakramen Krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Sebanyak 94 krismawan dan krismawati di Paroki Hati Kudus Tanah Merah menerima sakramen Krisma yang diberikan oleh Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Kanisius Mendagi MSY yang berlangsung hikmat pada Rabu 5 Agustus 2026 di Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Pemberian sakramen Krisma tersebut menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke di Kevikepan Tanah Merah yang dimulai sejak 2 Agustus 2026. Kehadiran uskup tidak hanya sebagai pemimpin gereja Katolik, tetapi juga sebagai gembala yang hadir untuk menyapa umat, mendengarkan pergumulan mereka, serta memperkuat kehidupan iman. Suasana sukacita menyelimuti seluruh umat paroki Hati Kudus Tanah Merah. Setelah melalui masa pembinaan, doa, dan persiapan, sebanyak 94 orang akhirnya menerima sakramen Krisma sebagai tanda penguatan Roh Kudus dalam kehidupan iman mereka. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSY mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya perayaan tersebut. Menurutnya, penerimaan sakramen Krisma menjadi bukti bahwa iman generasi muda Katolik di wilayah Tanah Merah terus bertumbuh.
5: Untuk Yang Mulia Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi yang di usianya 77 tahun tetapi tetap semangat datang melayani kami semua, membawa suara perdamaian, persaudaraan, dan berkat untuk kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini mewakili para imam di Kevikepan Tanah Merah, para suster, biarawan, biarawati, dan seluruh umat Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi.
4: Ia juga mengapresiasi semangat pelayanan Uskup Agung Merauke yang tetap melanjutkan perjalanan pastoralnya setelah kegiatan di Tanah Merah selesai. Usai menghadiri ramah tamah bersama umat di Aula Cendrawasih, Monsinyur Mendagi langsung bertolak menuju Asiki untuk melanjutkan kunjungan kanonik sekaligus memimpin perayaan sakramen Krisma bagi umat di wilayah tersebut. Menurut Pastor Yakob, dedikasi Uskup Agung memang teladan bagi seluruh umat karena tetap menjalankan pelayanan meski harus menempuh perjalanan yang panjang dan menghadapi kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Komentar kali ini datang dari para pelaku UMKM Bovendigul yang diliput oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Bovendigul berikut ini.
6: Untuk perekonomian supaya tetap berjalan dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
7: Dan harapannya jika bisa miras di stokkan agar tidak mengganggu masyarakat yang di jalan khususnya di tempat rumah makan.
8: Terkait apa lebih maju lagi lah ke depannya. Terus terkait untuk ini sih, Bovendigul ini mungkin dari infrastruktur atau jalannya kah gitu. Karena sini kan masih banyak jalannya lubang, terus keamanannya juga begitu. Ya lebih ditingkatkan lagi lah ke depannya. Karena di sini kalau saya lihat kebanyakan kriminalnya sangat tinggi gitu. Jadi itulah harapan saya, mungkin itu saja.
9: Harapan kami kedepannya mungkin buat Boven ya, yaitu terciptanya kemajuan yang merata, mungkin peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola kota yang baik, pemerintahan yang bersih dan transparan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin juga mungkin bisa untuk kurangnya gangguan keamanan seperti orang mabuk, orang minta-minta, mungkin bisa ditangani oleh pemerintah begitu. Kalau dilihat-lihat mungkin sudah berapa tahunnya ya, kalau untuk warung mungkin nggak seperti dulu ya. Sekarang sudah nggak sepi, nggak kayak. Mungkin bisa harapan kami supaya daya belanja masyarakat itu bisa meningkat.
6: Oh, baik, terima kasih untuk wawancarai saya. Untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, semoga tetap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia terjaga, dan untuk keamanan di Bovendigul khususnya, umumnya di wilayah Indonesia tetap aman, terjaga dan kondusif. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian supaya tetap berjalan, dan perekonomian di Bovendigul bisa berjalan baik sehingga masyarakatnya bisa makmur. Terima kasih, itu harapan kami.
7: Harapannya untuk Boven pada ulang tahun Indonesia ke-81, semoga kedepannya Kabupaten Bovendigul bisa lebih baik lagi dan terus maju dan berkembang, dan khususnya warung-warung yang bisa terus berpenghasilan dan maju lebih baik.
0: Demikian komentar masyarakat dari Bovendigul RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi ini. Mewakili seluruh perawat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Aku adalah seorang anak. Aku
5: bukanlah
4: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
5: tidak suka
4: menyakitiku. Sifatnya sangat
5: jauh dari
4: emosional. Mulutnya
5: tidak pernah
4: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
5: tidak pernah
4: memukulku. Kakinya
5: tidak pernah
4: menendangku. Karena baginya kekerasan
5: tidak akan
4: menyelesaikan masalah.
6: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar, pukul 6.57 ya saat ini. Ada waktu menunjukkan pukul 6.57. Pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ibarat kebersamaan kita, nantinya kita selanjutnya akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral. Dan selanjutnya pendengar ada informasi-informasi dan hiburan ya, di mana juga ada salah satu pengumuman yang nantinya akan kami informasikan ya usai penyampaian warta berita sentral Pro 3. Dan nantinya lagu-lagu akan kembali ya, lagu-lagu nasional ya. Lagu-lagu perjuangan tentu akan terus kami persembahkan pendengar sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 9. Waktu Indonesia Timur, ada juga informasi perakiran cuaca ya, yang akan disampaikan tentu oleh perakirawan pada pukul 8 ya, lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita juga di tentu sepanjang lintas pagi Boven Digol ya. Saya Lisa masih bersama Anda, kebersamaan kita sepanjang aktivitas pagi Anda, di mana juga akan ada berbagai kegiatan-kegiatan ya, jalan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Hari ini kalau tidak salah ya, tentunya pendengar, adalah kegiatan lomba gerak jalannya, kemarin jual lari, tarik tambang, dan juga lomba gerak jalan ya, akan berlangsung di hari ini ya. Kami menyapa Anda selamat pagi, terutama baik untuk adik-adik pelajar ya, dan tentunya Anda yang akan mengikuti kegiatan gerak jalan lomba. Semoga dalam keadaan yang baik ya, sehat suasana hati Anda, dan tentunya juga sudah sarapan ya, ya selalu kesehatan, terutama anak-anak, agar mereka dapat mengikuti ya kegiatan lomba dengan baik sampai dengan di kasih ataupun juga titik di mana finish ya, di kantor bupati sana. Baik, yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya, selamat menikmati, selamat menjalani segala aktivitas bagi Anda. Kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur.
4: Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bustomi Ahmad.
5: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
5: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana ke antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMKG, situasi.
6: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
7: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lainnya mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong itu. Orang kan ini lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen gini sebisa, air itu masih masuk.
6: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
8: Bank Indonesia Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dan halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
9: Ini sertifikasi halal, supaya dan nyamannya ini bisa jadi sumber ekonomi baru di Jawa Tengah.
8: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
10: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
8: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
11: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
12: Ya, kita kan kemarin bekerjasama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada pukul 5, sekitar pukul 5.30 sore kemarin, dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKS. SDA.
11: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
12: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga, saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
11: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
13: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
14: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
13: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Anika Sanah melaporkan.
15: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
16: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Outurin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Lalu terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya, dan malah di Jatim. Itu.
15: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
17: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
15: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar, dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
5: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Dengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovin Digol, Anda pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital yang terus bersama Anda. Selamat pagi dan selamat menjalani segala aktivitas bagi Anda. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa, ada Bung Tito ya, kami terus bersama Anda menemani. Nah, kami Benija Nomba, Wadina Bo, Konkret Lanukatukun, serang semuanya dalam segala aktivitas pagi di akhir pekan ini ya, di ruang dengar Anda. Anda yang sudah ya ada di tempat aktivitas Anda, melayani ya di kembali lagi tempat usaha Anda, dalam perjalanan mengantarkan penumpang, ya, aktivitas kembali di sekolah ya, terutama baik untuk adik-adik pelajar, para guru dan semuanya tentu di hari ini kembali pendengar masyarakat Kabupaten Bovin Digol ya. Selama mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan ya, tentu dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Bovin Digol, hari ini adalah kegiatan lomba gerak jalan ya. Tentunya mendengar bersama kami lagu-lagu nasional ya, tentunya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovin Digol ya. Tentunya mendengar lagu-lagu perjuangan ya, akan terus kami persembahkan menemani Anda ya. Semangat kemerdekaan dengan penuh sukacita, kebersamaan dan sportivitas, menang ataupun kalah ya bukan utama, tetapi bagaimana bisa berkumpul bersilaturahmi dan merayakan bulan kemerdekaan bersama ya. Oke, mendengar di lintas pagi Bovin Digol ya, tentunya bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan yang penuh semangat dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Memasuki bulan ini, suasana-suasana kemerdekaan mulai terasa di mana-mana ya. Kita bisa melihat bendera merah putih berkibar ya, sudah berkibar di halaman-halaman rumah, di ya kantor-kantor juga sudah terlihat adalah sepanjang ya di halaman ya kantor. Umbul-umbul menghiasi jalan serta berbagai kegiatan dan perlombaan mulai dipersiapkan dilaksanakan. Bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan ya, Agustus juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan ya, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Semarakan bulan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan, kebersamaan dan rasa cinta kepada Indonesia tentu. Kami hadirkan pendengar salah satu informasi ya, bersama Anda dengan salah satu informasi berupa pemberitahuan ya, pengumuman ya. Pemberitahuan, informasi berupa pengumuman, pemberitahuan kami terima berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovin Digol. Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovin Digol ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovin Digol. Isi pengumuman dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovin Digol melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovin Digol bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan THT ya, yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Tempat UPTD Puskesmas Tanah Merah. Ya, demikian pengumuman disampaikan ya, atas perhatian diucapkan terima kasih. Adalah pengumuman ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovin Digol baik untuk masyarakat. Kata orang saudara-saudara semua yang mendengar informasi ini, silakan ya boleh untuk mendaftar dan ataupun juga ya berkunjung pelayanan ya untuk kesehatan, pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan pada hari Senin ya tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Silakan ke Puskesmas ya, ya UPTD Puskesmas Tanah Merah dan dapat menerima ataupun juga ya mendapatkan pelayanan-pelayanan dari medis dorang ya, tentu untuk kegiatan sebagai wujud partisipasi pemerintah ya Kabupaten Bovin Digol melalui Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. 6. Semoga memberikan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada semua informasi dan juga hiburan rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Bendera merah putih. Mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Mesia, itu suara apa?
2: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesia, kau jujur sudah, itu lebih baik.
2: Maaf ya, Ma. Mesia yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesia, mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
2: Iya, Ma. Mesia janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesia berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
2: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, di pagi ini ya bersama kami, kami hadirkan informasi perakiran cuaca ya yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Eliazar ya Bangalino. Selamat pagi Pak, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bokendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar Bangalino, perakirawan stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan, dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari dan malam hari cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan umumnya berawan disertai hujan lokal sesaat. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 65 hingga 98%. Serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, pendengar ya. Terima kasih juga untuk Pak Eliazar ya, yang sudah ya, perakirawan Eliazar Bangalino yang sudah memberikan informasi. Informasi cuaca untuk hari ini ya, selamat menjalani kembali aktivitasnya. Dan tentunya pendengar ya, dengan mendengar informasi cuaca kita dapat menyesuaikan rencana aktivitas agar tetap lancar, lebih waspada dan bijak dalam aktivitas ya. Kita, setiap kita ya tentunya. Pukul 8.10 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Are akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari. Kanal informasi dan
4: inspirasi. Kusatu. Dengar pukul 8.36 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda. Beberapa tembaga terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Dan kembali dengan informasi-informasi pendengar di mana dalam kegiatan-kegiatan ya jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini dari beberapa daerah ya. Ya, bagikan ribuan bendera, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat ajak perkuat persatuan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Kota Mataram membagikan ribuan bendera merah putih ya ini kepada masyarakat pendengar. Dan hal ini dilakukan ya sebagai bagian dari rangkaian peringatan

Indonesia yang harus terus dijaga. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi ya oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Ya, dan tentunya juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mempererat persaudaraan, berkuat semangat gotong royong, serta terus berkarya demi Indonesia yang semakin maju. Ya, pendengar, adalah informasi-informasi halaman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda ya, yang tentu masih akan terus kami bagikan informasi-informasinya. Yang selanjutnya, ya, antusias masyarakat menonton lomba gerak jalan. Ya, tentunya juga di Bovendigul ya, Tanah Merah, tengah berlangsung kegiatan ya lomba gerak jalan. Pastinya juga antusias masyarakat ya untuk menonton, menyaksikan, mengantarkan anak-anak yang melihat pasti juga banyak ya. Oke, ini di Jayapura memenuhi sepanjang jalan protokol Kota Jayapura ya, warga Kota Jayapura hadir untuk menyaksikan lomba gerak jalan yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat terlihat sangat bersemangat memadati trotoar ya demi memberikan dukungan langsung kepada peserta lomba. Meski cuaca terik ya, warga mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dan lansia tetap bertahan di tepi jalannya sambil bersorak. Mereka juga bertepuk tangan ya setiap kali rombongan peserta melintas dengan seragam unik serta variasi formasi yang menarik. Lomba gerak jalan tahun ini ya diikuti oleh puluhan regu. Mereka terdiri dari pelajar, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan hingga kelompok umum. Yang tentunya ini dibuka oleh Wali Kota Jayapura yang mengapresiasi tingginya partisipasi warga yang membuat suasana peringatan tahun ini semakin meriah. Ya, ada kategori ya pelajar SD, SMP, dan juga umum ya, instansi pemerintah, ya organisasi masyarakat yang tentunya juga terlibat dalam lomba gerak jalan yang digelar untuk meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, mendengar, adalah informasi-informasi di ruang dengar Anda ya, kebersamaan tentu sepanjang lintas pagi Bovendigul. Informasi-informasinya laman dari laman resmi rri.co.id ya. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan yang penuh semangat ya dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Suasana kemerdekaan mulai terasa ya di mana-mana. Dan tentunya pendengar, bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan, Agustus juga menjadi momen ya untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Beberapa tembang kembali di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

Pendengaran di Woven Deagle dari manapun Anda berada. Sedia pukul 8 yang lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Dan lintas siang ya Woven Deagle. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan Yuli akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa, akhiri kebersamaan kita di lintas pagi Woven Deagle.

0: membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah